Ya teman Pro 2, baru saja kamu mendengarkan lagu yang berjudul Wong Sepele dari Ndar Boy Gang. Ya teman Pro 2, itu merupakan lagu dari akselerasi kreatif musik ya Indonesia. Jadi Hilarius dari Indrajaya yang terkenal dengan nama Ndar Boy Gang menghadirkan konsep Wong Sepele ketika mereka menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Ndardu dengan sapaan akrab Ndar Boy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tak hanya sebatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital, memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Nah, itu dia teman Pro 2, lagu dari Kementerian Ekonomi Kreatif ya, dimana kita harus mendukung musisi-musisi lokal Indonesia supaya lagu mereka naik daun. Ya teman Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari White Chorus dengan judul Ingatlah Aku Di Sini. Check it out.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Nir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Cuaca sekarang panasnya agak santai banget deh.
4: Makanya harus siap hadapi El Nino.
3: El Nino ya? Tipsnya gimana?
4: Nah, pertama jangan lupa banyak minum supaya kita itu nggak dehidrasi.
3: Oke, aku catat.
4: Kedua, hemat air karena saat El Nino itu rawan kekeringan.
3: Oke, berarti mandi gak usah sambil konser lagi nih.
4: Nah, terus hindari bakar sampah atau lahan sembarangan. Karena itu gampang banget memicu kebakaran.
3: Wah, baiklah, aku siap jadi pejuang bumi.
4: Teman Pro 2, tips menghadapi cuaca panas karena El Nino ini bukan buat panik, tapi buat kita lebih peduli. Tetap sehat dan tetap waspada selama El Nino.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi nih. Jen, nyapa kalian semua di pagi hari jam 7 ya. Gimana nih teman Pro 2, apakah udah melakukan aktivitas atau udah pada mulai kerja nih? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kalau ngomongin soal pagi hari ya, teman Pro 2 pernah gak sih pagi-pagi kalau sebelum berangkat beraktivitas itu minum jus buah ya, karena katanya tuh minum jus buah pagi hari itu juga menjadi kesehatan tuh. Jadi kayak baik untuk kesehatan tubuh dan pencernaan kita ya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2 pernah nggak sih minum jus buah pagi-pagi itu, tapi yang biasa-biasa aja kayak jus mangga atau jus jeruk, jus alpukat gitu, karena itu merupakan salah satu alternatif untuk menambah asupan buah dan bisa menambah energi kita itu bertambah, walaupun cuma sebatas jus ya, tapi khasiat itu banyak banget teman Pro 2. Jadi salah satunya di sini yang pertama menjaga imunitas tubuh. Salah satu manfaat jus buah itu membantu menjaga daya tahan tubuh karena kaya akan vitamin. Contohnya vitamin C seperti buah kiwi, jeruk, dan strawberry. Lalu yang kedua, untuk memberikan energi yang lebih. Jika teman Pro 2 merasa lesu, lemah ya, hal itu juga menjadi tanda bahwa tubuh kita itu membutuhkan asupan nutrisi agar tubuh kembali segar. Lalu yang ketiga, melancarkan sistem pencernaan. Serat yang merupakan salah satu kandungan dalam buah juga sangat penting bagi saluran pencernaan, karena serat membantu menjaga kesehatan saluran cerna dengan mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Lalu yang keempat, ada untuk menghidrasi tubuh, di mana jus buah dapat dijadikan opsi untuk menghilangkan rasa haus. Beberapa jenis buah memiliki kandungan air sekitar 90% yang bisa membantu menghidrasi tubuh. Salah satu buah yang berkandung air tinggi itu contohnya adalah melon ya. Cocok diminum setelah berkeringat, misalnya setelah olahraga pagi, jogging atau lari pagi ya. Di samping itu juga mengonsumsi jus melon juga dapat membantu mengembalikan cairan tubuh setelah banyak berkeringatan. Selain jus buah itu bukan hanya terasa segar juga, tapi juga mengandung beragam manfaat bagi tubuh. Pastikan juga jus itu dibuat dari buah segar ya, tanpa ada tambahan gula, karena lebih banyak manfaatnya ya daripada ditambahi gula. Ya teman Pro 2, kalau ngomongin soal jus nih, teman Pro 2 kira-kira suka jus apa nih? Kalau Jen favorit setiap hari itu adalah jus mangga dan alpukat. Oke teman Pro 2, nanti Jen bakal ngasih tahu info-info menarik juga ya dalam waktu 1 jam ke depan, karena habis ini kalian akan ditemani lagu dari Irgitaf dengan judul lagu Mulai. Check it out.

0: bener-bener gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

era reproduksi menjelaskan teman terbaik kamu teman pro 2. Nah lanjut ya terkait Nona teman-teman yang membuktikan musik Indonesia ini bisa mendunia. Kemarin baru aja meluncurkan single baru berjudul Hong. Nah, menggabungkan elemen budaya lokal Indonesia dengan format musik dance pop modern. Nah gue juga mengangkat simbol-simbol keseharian masyarakat Indonesia seperti klakson telolet, angkot teman-teman, dan toko kelontong sebagai bagian dari konsep artistiknya. Dan dari peluncuran single Hong ini membuktikan teman-teman bahwa budaya lokal Indonesia memiliki potensi untuk bersaing dan tampil tuh pada standar musik global. Aku belum dengar benar-benar. Habis ini kita bakal dengerin ya untuk Hong sendiri kita puterin setelah yang satu ini teman-teman. Kita ketemu sama Discord ya dulu sebelum ketemu sama Nona Hong.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representatif list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun. Terlebih lagi, penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Gimana kalau membeli kita main kemana kek?
2: Teman Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
1: Intermezzo.
3: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling bumbu micin doang.
3: Maksudnya kok enak banget ya, renyah banget ya? Ini merek apa sih?
4: Dari luar pasti nih.
3: Pasti udah pasti. Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya begini? Keren banget, satu jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main gini.
0: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Karena di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Info terakhir teman-teman, ini datang dari Hari Semangka Sedunia. Oh, ini menarik buat teman-teman yang tentunya suka banget sama semangka. Di 3 Agustus ini ternyata sejumlah negara memperingati Hari Semangka Sedunia atau World Watermelon Day teman-teman. Dan perayaan ini mengajak masyarakat tentunya untuk menikmati buah semangka yang dikenal kaya akan kandungan air, vitamin C, vitamin A dan juga antioksidan teman-teman. Selain itu, ini menjadi momen juga untuk teman-teman di seluruh dunia atau mungkin di beberapa negara yang memperingatinya. Ini untuk menikmati berbagai olahan semangka. Semangka, semangka goreng. Aduh, semangka goreng itu cuma ada di Indo kayaknya. Dan hari ini juga dimanfaatkan untuk mengkampanyekan pola makan sehat dengan memperbanyak konsumsi buah-buahan segar teman-teman produk.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
2: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
3: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, sebentar lagi akan waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2. Nanti ada info-info apa namanya ya, kalender hari ini, nanti juga ada agenda setting dan lain sebagainya. Dan nanti pukul 8.30 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan BMKG Kota Palangkaraya untuk mendengarkan perakiraan cuaca ya untuk hari ini tanggal 3 Agustus 2026. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune aja di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Ternyata gaya hidup kita berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Akan tetapi, tidak ada kata terlambat untuk menyadari dan mengubah pilihan-pilihan kecil kita agar bisa kurangi jejak karbon pribadi. Apa aja sih tipenya dan gimana cara kita memperbaikinya? Yuk ikuti tipsnya berikut ini. Pertama, gunakan kendaraan umum, jalan kaki dan atau naik sepeda. Pintar pilih makanan dengan jejak karbon rendah. Habiskan makanan, bijak gunakan listrik dan air.

Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

0: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
1: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berburu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
0: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
1: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
0: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
1: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
2: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.

Kebiasaan tidak menghabiskan makanan ternyata berpengaruh pada lingkungan. Setelah di tempat pembuangan sampah, makanan ternyata akan rusak dan dapat menghasilkan metana, salah satu gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dengan kita mengurangi makanan terbuang, maka kita pun mengurangi emisi metana dan kita juga akan mengurangi polusi yang timbul saat proses pengangkutan limbah makanan ke tempat penimbunan. Berikut tips yang bisa kita lakukan untuk tidak membuang makanan. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam melakukan segala sesuatu butuh perencanaan. Ketika kita membuat daftar makanan yang harus dibeli untuk seminggu ke depan, kita tidak membeli makanan secara berlebih. Maka sangat mungkin bagi kita untuk bisa membuatnya makanan tetap segar dan dapat digunakan semuanya tanpa ada yang terbuang. Kemudian melakukan persiapan. Langsung pisahkan makanan yang mudah basi. Selesai kita berbelanja, sehingga kita akan tahu mana bahan makanan yang harus dimasak terlebih dahulu dan mana yang tidak. Memilah bahan makanan. Ini penting untuk mempermudah kita dalam mengurangi makanan terbuang. Yang terakhir yaitu penyimpanan. Simpan sayuran dan buah-buahan ke dalam kulkas. Mereka akan tetap segar sehingga kita dapat memakan buah dan sayur tanpa ada yang terbuang karena sudah busuk. Yang terpenting juga kita berhemat. Kita harus berhati-hati saat berbelanja. Bisa jadi bahan makanan yang kita beli secara berlebih menjadi tidak terpakai karena kita menemukan cara untuk membuat hidangan favorit baru. Demikian cara yang bisa kita lakukan untuk tidak membuang makanan.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya Anak Muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Pernah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: teman terbaik kamu. Ya, teman perdua, waktu sudah menunjukkan pukul 8:30, di mana sebentar lagi kita akan terhubung ke BMKG Kota Palangkaraya. Oke, boleh info cuaca untuk hari ini, Kak? Dengan siapa?
1: Dengan Lutfi, Kak.
0: Oke, boleh, Kak, info cuacanya?
1: Selamat pagi teman perdua dimanapun Anda berada untuk memulai aktivitas hari ini. Saat ini bersama saya Mufi dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari Senin 3 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan di seluruh wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50% hingga 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai dengan 15 km per jam. Dan teman pro 2, waspadai potensi hujan lokal dengan durasi singkat di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan, dan juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman prodia semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas info cuacanya hari ini ya. Demikianlah teman pro 2 info cuaca yang mungkin bisa menjadi bekal kalian hari ini ya. Tetap waspada untuk cuaca kadang bisa berubah dan tetap semangat dan selalu sehat ya teman pro 2. Jadi teman pro 2 dalam waktu setengah jam ke depan Jen bakal ditemenin dengan info-info menarik ya teman pro 2. Tapi sebelum itu Jen bakal mutarin lagu dari 420 dengan judul Aku Tenang. Tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Bener.
1: Mungkin soalnya tadi ada beberapa orang yang udah ngejemur bajunya tuh takutnya tiba-tiba hujan.
0: Bener, itu juga yang aduh, itu menurut gue apa, bikin bete sih.
1: Iya, makanya
0: hati-hati pokoknya buat lo yang lagi di apa ya, di Transum.
1: Betul.
0: Hati-hati copet.
1: Sumpah iya. Kemarin ada info di apa namanya, di dekat rumah gue gitu ya. Ada motor hilang.
0: Motor hilang.
1: Jam 12 siang.
0: 12 siang. Motor benar-benar cuma diparkir di depan?
1: Enggak, di dalam apa namanya, di dalam carport gitu.
0: Oke.
1: Dan hilang garasi.
0: Itu yang mungkin harus diwaspadain lah ya.
1: Betul.
0: Jangan lupa lu punya kunci yang banyak.
1: Itu sih, harus punya kuncian sih.
0: Kuncian. Dan juga kemarin gue juga sempat amaze, kalau tadi kita sempat bahas soal Brand New Day ya. Ada satu film yang bakal tayang juga, tapi film Indonesia.
1: Yes.
0: Yang lagi gue tungguin, yaitu Operasi
1: Pesta
0: Copet.
1: Itu dia. Itu seru banget, Iqbal. Karena Iqbal di situ banyak yang bilang
0: Ijal.
1: Jadi Ijal. Banyak yang bilang di komen-komennya di video TikTok ke Ijal, bilang kayak gini, gue baru kali ini nih ngerasa lebih ganteng daripada Iqbal. Gitu. Kali ini merasa setara sama Iqbal.
0: Ada
1: bilang.
0: Ada
1: gitu
0: yang
1: juga
0: bilang, kok lo jadi mudah kayak gampang digapai. Gitu kan.
1: Jadi malah nggak mau gitu.
0: Mau,
1: kata kalau dideketin Iqbal yang ini aja ilfil, katanya gitu.
0: Dan itu totalitasnya Iqbal sebagai pemeran di filmnya Eddie Kemot.
1: Yes.
0: Yang berjudul Operasi Pesta Copet. Gue sempet pas nonton Pesta Pora ngelihat mereka lagi syuting.
1: Oh iya iya, karena syutingnya berada di Pesta Pora ya.
0: Pesta Pora.
1: Itu kapan sih rilisnya? Kalau nggak salah tuh kayak bulan
0: Agustus kayaknya.
1: Iya, tapi kayak 20-an atau belasan ya, gue lupa. Nanti kita cek ya.
0: Yang jelas itu menarik sih menurut gue, karena ini filmnya Imaginary yang sudah melahirkan Agalain 1 dan juga Agalain 2.
1: Jatuh cinta seperti di film-film.
0: Yep, yang menurut gue ya saat ini yang paling sukses kan mereka ya.
1: Iya.
0: Bisa menghasilkan mengalahkan yang namanya apa tuh,
1: studio-studio besar gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, studio kayak bahkan Avengers aja dikalahin sama dia kan.
1: Iya.
0: A24
1: Indonesia lah. Betul. Tapi gak se-indie itu.
0: Iya, karena masih bisa dinikmati halayak umum.
1: Iya benar. Gitu. Ih, seru banget sih.
0: Jadi kita tungguin aja apakah ini akan menjadi film terlaris lagi.
1: Betul. Dan lu tau gak, fun fact lagi, Iqbal katanya waktu dikasih PR buat apa namanya, pendalaman karakter dia, dia suruh ngangkat-ngangkat HP pakai dua jari biar tangannya luwes kayak gini-gini.
0: Karena memang itu nyopetnya beneran mereka.
1: Oh, beneran.
0: Jadi gak boleh pakai.

0: Sepada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Sepada hadir dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat buat nemenin pagi kamu yang lagi rebahan atau beraktivitas.
1: Ih, enak banget ada yang nemenin.
0: Ya ada lah, makanya tetap stay tune ya, only on Pro 2, teman terbaik kamu. Di pukul 5 pagi ada Jazz Music, 6 pagi ada Info Pro 2, dan pukul 7 sampai pukul 8 ada Ngopi atau Ngobrol Pagi. Juga gak ketinggalan bakalan ada Info Cuaca.
1: Sembilan koma empat FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, waktu ini sudah menunjukkan pukul 8 lewat 41 menit di mana sebentar lagi kita akan masuk ke program Ngopi ya, Ngobrol Pagi dengan edisi temanya Kita Indonesia. Tapi teman Pro 2, sebelum itu Jen mau tanya nih, teman Pro 2 ada enggak sih yang suka ngoleksi baju atau ya belanjalah shopping atau hal-hal seperti yang suka kemana-mana dan harus beli sesuatu gitu. Ya salah satunya Jen tuh juga suka sih yang namanya belanja, shopping, atau yang biasanya kita tahu ya bahasa zaman sekarang dan bahasa hitsnya itu adalah thrifting. Nah, siapa sih yang gak tahu dengan istilah thrifting? Thrifting itu kayak tren belanja yang hemat dan ramah lingkungan. Jadi kayak biasanya kita itu mengurangi selain menambah koleksi juga mengurangi apa namanya produksi baju yang mungkin terus membludak setiap harinya ya teman Pro 2. Tapi ngomong-ngomong soal thrifting, Jen itu hampir tiap hari suka thrifting ya teman Pro 2. Lebih ke thrifting atasan sih, kayak baju atau kaos berkerah atau kemeja yang memang benar-benar bagus dan cocok gitu di badan Jen kan. Tapi tau gak sih teman Pro 2, thrifting itu berasal dari kata thrift yang berarti penghematan atau hemat. Thrifting adalah kegiatan membeli barang bekas seperti pakaian maupun aksesori yang masih layak digunakan dengan harga terjangkau. Ya kadang aksesori juga ada kayak ikat pinggang atau shawl, abis itu ada selendang, pokoknya hal-hal yang memang bagus untuk di tubuh kita. Jadi maksudnya bagus tubuh kita itu kayak sebagai hiasan ya teman Pro 2. Lalu aktivitas ini kini menjadi tren karena kamu bisa mendapatkan baju sesuai keinginan dan tetap berhemat. Iya sih, kalau ngomongin soal hemat, kadang harga thrift itu jauh berbeda ya dengan harga asli. Jadi kayak misalnya harga baju di mall ini harganya 150, tapi dengan adanya thrift kadang bisa menghemat budget gak sih teman Pro 2, apalagi in this economy nih. Jadi kita kayak mencari harga yang lebih ya agak miring dikit lah. Jadi bahasanya kayak gak neko-neko lah ya teman Pro 2. Selain itu juga banyak anak muda yang memutuskan thrifting atau ikut serta. Jadi aku juga sering lihat ya, apalagi di Palangkaraya ini banyak banget toko thrift ya teman Pro 2. Jadi kayak di setiap jalan besar atau jalan raya atau jalan apapun itu di kota Palangkaraya pasti banyak banget toko-toko thrift dan kadang hilaf ya teman Pro 2. Karena kadang di toko ini bagus, terus di toko lain kalau kita berkunjung juga bagus, karena kayak kilaf juga untuk membeli produk atau hal-hal yang memang lucu ya, apalagi kayak Jen sebagai perempuan itu suka banget hal-hal yang lucu. Kalau melihat hal yang lucu tuh kayak mau comot tapi mikir 100 kali, aduh ambil apa enggak ya, kalau enggak ambil nanti diambil orang. Karena kan biasanya kalau thrifting itu ibaratnya cuma satu barang aja yang ada. Ya jarang sih ada barang thrift yang hampir sama kayak 2 kali 3 kali, enggak. Jadi biasanya itu thrift kalau Jen nemuin di toko-toko thrift di kota Palangkaraya itu cuma satu aja, banyak kan jenisnya ya kan teman Pro 2. Nah lalu juga thrifting dianggap sebagai kegiatan yang mendukung ramah lingkungan. Tren ini juga sejalan dengan konsep ekonomi sirkular karena memperpanjang masa pakai produk sekaligus mengurangi limbah tekstil. Benar sih teman Pro 2, kayak benar-benar untuk mengurangi limbah tekstil itu bagus juga, karena dengan adanya thrifting jadi kita tahu kan bahwa produksi baju itu sesusah itu dan sebanyak mengeluarkan modal juga kan teman Pro 2. Lalu juga harga thrift pada umumnya ramah di kantong, lebih lagi di kantong anak muda. Meski semuanya tergantung pada lokasi thrifting, tapi jika kawasan tersebut terkenal mahal, lebih baik teman pro 2 itu hindari aja. Karena kadang ada penjual yang sengaja menaikkan harga thriftingnya. Misalnya harganya 50, tapi ada yang nakal-nakal dikit lah, ditambah misalnya jadi 80 atau enggak 100. Nah, tapi kalau jika melihat dari harga barang thrift yang normal, biasanya harganya tuh biasanya ya dimulai dari 10.000 hingga 50.000. Meskipun terhitung murah ya, kita juga masih harus memperhatikan kondisi barang tersebut, apakah layak dan tidak. Biasanya yang harga 10.000 itu lebih ke aksesoris sih teman pro 2, kayak shawl, ikat pinggang, pita dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya ada yang jual seharga 10.000 dengan baju, paling itu yang udah bekas banget ya. Tapi terkadang kita harus cek juga, mana tahu itu udah robek atau enggak, udah apa ya bahasanya ya, benangnya udah copot, copot lepas gitu ya kan. Jadi pinter-pinter kita juga sebagai Gen Z ya untuk memilih baju, jangan cuma lihat lucunya aja tapi dilihat kualitasnya juga gitu ya teman pro 2. Nah, meskipun teman pro 2 udah mendapatkan barang yang sesuai keinginan, terdapat beberapa kekurangan atau risiko dalam melakukan aktivitas thrifting ini, karena merupakan yang tadi Jen bilang, barang rusak, bernoda atau terkontaminasi kotoran, maupun ada yang kena jamur ya teman-teman berdua. Oleh karena itu lebih baik untuk kamu memperhatikan barang yang dibeli secara detail, periksa dulu kondisinya, jangan asal comot aja. Thrifting juga bukan mengikuti tren, tapi juga sebuah kebiasaan berbelanja yang lebih bijak. Tetap pastikan teman-teman pro 2 memperlihatkan kebersihan, kualitas serta keadaan sebelum memutuskan membelinya. Lalu dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pajak, pada dasarnya tidak ada larangan melakukan thrifting, namun barang yang diperjualbelikan harus berasal dari dalam negeri. Ya biasanya sih banyak kan dari dalam negeri sih teman-teman pro 2. Lain halnya dengan pakaian impor ya, yang mungkin bahasanya yang kita tahu itu adalah ilegal gitu. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Ya, teman-teman dua tetap cintai produk lokal Indonesia ya, karena kita bangga menjadi orang Indonesia. Oke, teman-teman dua, di sini Jen bakal masang lagu yang berjudul The Best. Sambil menunggu pukul 9 ya, karena sebentar lagi kita akan masuk ke program Ngopi Ngobrol Pagi. Tetap stay tune di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran.
1: Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga.
0: Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
1: Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah.
0: Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
2: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

Kebakaran merupakan insiden yang membahayakan, yang bisa memakan korban jiwa. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri dari kebakaran agar tidak menjadi korban. Berikut ini cara menyelamatkan diri dari kebakaran yang penting untuk diketahui, dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik saat terjadi insiden di luar dugaan seperti kebakaran. Pastikan untuk tetap tenang dan jangan panik, sebab kepanikan hanya akan membuat konsentrasi buyar sehingga timbul kecerobohan. Usahakan agar tetap tenang dan coba ingat kembali rute keselamatan agar aman dari kobaran api. Kemudian matikan peralatan listrik. Saat bunyi alarm kebakaran, jangan buru-buru untuk meninggalkan meja kerja. Biasanya kebakaran terjadi karena adanya hubungan arus pendek listrik. Maka sebaiknya lepaskan atau matikan peralatan listrik. Selain itu, amankan dokumen yang dianggap penting. Yang terakhir, lindungi saluran pernapasan jika titik kebakaran cukup dekat. Asap kebakaran bisa saja jadi tidak terhindarkan. Oleh karena itu, segera lindungi mulut dan hidung dengan baju kita. Saat melewati asap, badan dibungkukan serendah mungkin atau merangkaklah. Saat terjebak asap dalam posisi ramai, tetaplah membungkukan badan di posisi semula. Jangan lupa tutup hidung serta mulut dan bernafaslah perlahan. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri dari kebakaran agar tidak menjadi korban.

Ya teman Pro 2 Waktu, sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, dimana ntar lagi kita bakal ngopi ngobrol pagi bersama Tasya. Tapi sebelum kita masuk ke ngopi, Jen bakal putar dulu nih satu lagu. Setelah itu kita bakal ngobrol bareng nih sama Tasya. Tetap stay tune terus di 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Ya, hai teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi sekarang kita udah masuk pukul 9 waktu Indonesia Barat, dimana kita bakal ngopi ya teman Pro 2. Tapi sebelumnya nyapa dulu nih, halo.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik, baik.
0: Oke, sehat?
1: Sehat.
0: Oke. Gimana nih tadi, ikut apel ya?
1: Iya.
0: Oke. Aku siaran ya teman Pro 2. Jadi hari ini kita bakal bahas apa nih Tasya?
1: Tentang game tradisional.
0: Oh iya, ngomong-ngomong kita temanya kita Indonesia.
1: Kita Indonesia.
0: Oke, bahas tentang game tradisional. Oke, kalau ngomongin game tradisional, kamu pernah mainin enggak sih?
1: Aku pernah main congklak.
0: Congklak.
1: Iya.
0: Oh, yang biji-biji itulah.
1: Iya, yeah, biji-biji itu.
0: Itu mainnya pas kecil atau baru aja atau gimana?
1: Pas kecil.
0: Pas kecil. Mainnya sama siapa biasanya?
1: Sama temanku pas SD gitu.
0: Oke, pas SD. Tapi kalau ngomongin soal congklak, dulu pas SD memang kita itu lebih sering main kayak begituan gak sih? Misalnya kayak
1: iya,
0: congklak, abis itu kejar-kejaran,
1: petak umpet.
0: Iya, atau enggak main apa sih, kamu tau gak sih yang main kalau misalnya ada di lapangan tuh kayak harus ngejar dari satu blok ke blok yang lain.
1: Itu aku nyebutnya kapung.
0: Oh, kapung. Aku bahasa aku apalah, pokoknya adalah bahasa lain gitu kan. Tapi aku lupa namanya apa. Terus tapi kalau ngomongin soal game tradisional, kalau ngomongin sekarang ya itu udah jarang gak sih?
1: Iya, udah jarang banget. Anak sekarang udah gak main kayak gitu.
0: Mainnya tuh apa ya?
1: Handphone.
0: Main handphone, gawai.
1: Iya.
0: Terus habis itu kalau ngomongin perubahan zaman ya, apakah Tasya nih dari asli Palangka atau dari desa?
1: Aku dari kota sih, Kasongan.
0: Oh, tapi desa orang tua dari Kasongan gitu.
1: Kasongan.
0: Tapi pas kecil kan pasti Tasya di Kasongan kan?
1: Iya.
0: Itu apa namanya, pernah enggak sih ngelihat anak-anak main atau apa di depan rumah?
1: Kalau untuk sekarang sih jarang.
0: Udah jarang ya. Tapi kalau dulu?
1: Kalau dulu tuh sering banget di sekitar tempatku.
0: Tapi kalau ngomongin soal game zaman dulu ya, jujur lebih enak zaman dulu nggak sih kalau dibanding zaman sekarang?
1: Betul.
0: Karena kan apa ya, kalau zaman dulu kan kayak kita mainnya langsung face to face, kayak langsung ketemuan kan, jadi
1: lebih
0: kayak
1: seru.
0: Lebih seru. Terus habis itu kalau permainan itu juga kalau misalnya ada yang kalah dan menang, kita langsung kayak
1: dihukum.
0: Langsung dihukum, langsung dikasih tahu. Kalau di sekarang kan mainnya lewat handphone kan, jadi kayak lewat virtual aja, jadi kayak kurang
1: seru lah,
0: kurang seru dan kurang kayak apa namanya, kurang serak lah ya kebanding kayak langsung ketemu gitu. Tapi kalau ngomongin soal game ya, dulu tuh aku SD, salah satu SD aku kan internasional ya. Dulu tuh jujur kami nggak pakai HP karena HP kan disita kan. HP disita, nggak pernah dimain, nggak pernah dipegang sama sekali. Jadi tau nggak kita main apa?
1: Main apa kak?
0: Kejar-kejaran, kejar benteng gitu loh. Misalnya ada dua kubu nih, kubu sebelah kanan itu yang jaga, yang kiri yang apa, kayak yang jaga, yang harus apa namanya ya, aku lupa juga istilahnya ya. Aduh, soalnya udah lama banget, itu kelas 3 atau 4 rasanya. Terus habis itu kayak siapa yang jaga, siapa yang kena. Oh iya, siapa yang jaga, siapa yang kena gitu. Kalau yang kena masuk ke timnya gitu. Jadi kita kayak memperebutkan gitu,
1: kayak
0: loh,
1: kayak ditarik gitu.
0: Ditarik, iya. Kalau gak mau gak bisa, apa, karena ada pembatasnya kan. Jadi kan kita tarik-tarikan. Tapi kalau ngomongin soal game ya, memang seru zaman dulu sih ya teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 kira-kira biasanya main apa nih? Kalau Jen cari-cari di sini, rata-rata anak-anak zaman dulu ya lebih suka main kelereng. Kelereng kan?
1: Pernah juga main itu.
0: Kelereng, kalau enggak gasing, ya kan?
1: Gasing.
0: Petak umpet. Tapi sekarang aku udah enggak pernah sih main begituan ya. Karena enggak ada teman, udah beda zaman enggak sih?
1: Udah beda zaman.
0: Udah beda zaman. Dan memang permainan gitu, apa yang kayak gitu, bukannya udah punah ya, jarang aja yang mainin. Tapi gara-gara perubahan zaman, jadi bayangkan anak kecil sekarang kan mainnya gawai ya, handphone. Terus habis itu nonton TV, kebanding main di luar gitu. Iya kan. Tapi kalau ngomong-ngomong, Tasya punya saudara gak?
1: Punya banyak.
0: Banyak?
1: Banyak.
0: Maksudnya yang kandung ya, kandung?
1: Oh, kalau saudara kandung ada dua.
0: Berarti kamu anak bungsu atau anak
1: Aku anak tengah.
0: Anak tengah. Aduh. Aku dengar-dengar kalau anak tengah tuh biasanya bukan enggak itu gimana apa ya? Itu? Enggak, dengar aja ada di internet katanya anak tengah tuh selalu bukan lengang apa ya? Lebih enggak dipilih kasih. Kayak biasanya orang tua tuh anak bungsu atau enggak anak pertama.
1: Yeah.
0: Aku dengar-dengar kan biasa nonton Dracin. Aku kan nonton Dracin tuh. Hah, emang iya anak tengah tuh biasanya enggak dianggap katanya. Mm. Kalau Tasya enggak dong, enggak kayak begitu.
1: Enggak.
0: Ya alhamdulillah ya teman berdua jangan sampai ada apa ya?
1: Pilih kasih
0: ya sama anak. Jadi kalau berarti Tasya punya adik.
1: Punya.
0: Adiknya sekolah sekarang atau?
1: Sekolah, masih sekolah.
0: SD.
1: SMP.
0: Oh, SMP. Pasti mainannya HP.
1: Iya, sekarang dia gak main keluar lagi.
0: Gak keluar lagi?
1: Masih sih, main bola.
0: Oh, bola, oke. Okay. Oh, laki berarti?
1: Iya, laki.
0: Iya, kalau ngomongin itu ya teman pro 2, saudara. Kadang memang, aku kan anak terakhir ya. Jadi memang biasanya anak terakhir itu paling diperhatikan biasanya kan.
1: Iya, betul.
0: Jujur iya, karena aku juga ngerasain. Dan memang kalau misalnya aku mau main keluar tuh dilarang.
1: Oh.
0: Ma, misalnya di depan aja, "Ma, aku mau main." "Sama siapa?" kayak gitu. "Ini deket tetangga." Enggak boleh. "Kamu ini cewek." Ya, gitulah pokoknya kayak dibandingin. Kalau laki-laki enggak apa-apa keluar, kamu perempuan enggak boleh. Pokoknya aku dulu kayak dilarang main keluar gitu kan. Kayak strict lah bahasanya kalau bahasa sekarang, strict parents kan. Yes. Sampai sekarang sih aku strict parents.
1: Oh, iya. Kayak jauh dari orang tua.
0: Padahal kan? Jauh kan. Aku di Palangka, mama papaku di Jakarta gitu kan. Jadi kayak apa-apa tuh pasti telepon. Tadi pagi telepon. "Kamu di mana?" gitu kayak ya ampun, udah umur 23 ya ini aku udah 23 tahun. Apa namanya masih diperhatikan, masih dicariin. Walaupun kayak bahasanya aduh malu ngapain sih mama nanya-nanya begituan gitu kan.
1: Iya.
0: Karena juga kayak kita ada rasa apa ya? Gak enakan juga kan sama orang tua kan karena mereka orang tua kita juga. Terus kalau ngomongin soal apa namanya? Oh, apa tadi? Game tradisional ya?
1: Yes.
0: Dulu tuh aku pernah ada pelajaran PJOK, PJKR gitu kan, PJOK gitu.
1: Iya, PJOK.
0: Apakah pernah waktu itu Tasya pas pelajaran PJOK tuh ada permainan games-games gitu atau lebih ke olahraganya aja gitu?
1: Kami lebih ke olahraga sih, Kak.
0: Berarti olahraga yang modern lah ya.
1: Iya, modern kayak voli,
0: basket, badminton gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal apa namanya? Game. Aku pernah pas itu kami lagi sesinya free time kan, bebas. Bebas mau ngapain aja, mau olahraga atau mau main game. Pas itu aku main apa sama teman aku kayak main game itu, kamu tau gak sih ada matras di depan kayak alas gitu kan, terus kita harus lompat kayak bahasa, kamu tau olahraga
1: lompat jauh?
0: Iya lompat jauh, kayak lompat batu. Kamu tau kan olahraga bukan olahraga tradisi Nias yang harus lompat batu? Itu tuh kami main itu. Jadi siapa yang paling jauh dan siapa yang paling tinggi itu yang menang. Supaya kayak ini mainan jadul banget. Soalnya itu kan kayak apa namanya tradisi kan lompat batu itu dari Nias. Jadi kayak dipakai gitu pas pelajaran olahraga. Entah apa fungsinya kan.
1: Iya.
0: Yang penting kayak
1: main aja.
0: Yang penting
1: seru-seruan
0: gitu. Pas itu aku pernah jatuh. Kena paha aku kan luka gara-gara kan itu kan dari kayu kan.
1: Iya.
0: Jadi kayak harus naik tinggi itu gak bisa. Pas itu aku jatuh, sakit banget sampai masuk UKS pas itu. Abis itu aku trauma gak mau lagi main. Makanya nilai olahragaku jelek. Selalu jelek. Karena dari trauma itu kan udah jatuh, luka gitu kan paha aku kan. Jadi kayak aduh jadi malas aku main-main game yang bahasanya kayak tradisional atau enggak yang olahraga pada umumnya gitu. Jadi aku sekarang kalau olahraga ya jalan aja lah di bundaran besar Palangkaraya.
1: Jogging ya.
0: Jogging atau enggak jalan sehat lah biasa. Jadi gak mau aku terlalu berat ya. Apalagi kalau game tradisional dulu tuh aku bingung orang-orang tuh kuat kenapa ya. Orang-orang dulu kayak misalnya main lompat tali.
1: Iya.
0: Itu bisa sampai tinggi banget itu.
1: Aku pernah.
0: Kamu pernah main?
1: Aku pernah.
0: Astaga.
1: Itu sampai apa sih yang kita balik badan gitu tuh sampai tangan ke bawah buat
0: yang kayak kebalik gitu ya.
1: Iya, sampai kebalik
0: kayak
1: gitu.
0: Kamu pernah gitu?
1: Pernah.
0: Astaga. Kalau aku sih merinding kayak melihatnya kok orang-orang bisa. Ada juga yang pendek tapi bisa lompat tinggi.
1: Iya.
0: Oh, bisa.
1: Bisa.
0: Ada tips and trick gak sih kayak
1: begitu? Kalau aku dulu tuh kayak jauh-jauhan larinya. Jadi kayak dari jauh lari habis itu langsung lompat.
0: Oh, itu sih lompat tali. Terus kalau aku baca-baca di sini itu, ya tuh lompat tali itu kayak di sini bahasanya permainan karet. Kan itu digabung-gabung gak sih talinya kan? Jadi
1: iya, disambung.
0: Kadang sakit gak sih kalau kena kaki gitu?
1: Kadang sakit sih karetnya.
0: Tergantung itu ya.
1: Iya, tapi kalau udah lentur sih enggak. Kalau yang masih baru-baru tuh masih sakit.
0: Walah, iya sih benar juga. Karena kan apa ya, aku tuh jujur takut sama hal seperti itu. Walaupun disuruh coba, gak mau. Nanti jatuh udah kayak pesimis duluan gitu kan, gak mau coba. Tapi pas itu aku pernah nyoba olahraga ini. Bentar, apa ya namanya? Kamu tau gak yang berenam? Jadi kakinya tuh kayak barengan. Kayak apa sih namanya ya?
1: Oh, kayak yang papan yang ada
0: itu. Iya, itunya. Papan yang ada itunya, tapi harus yang berenam gitu.
1: Atau yang jalannya kiri kanan kiri.
0: Kiri kanan, kiri kanan, harus gitu kan.
1: Aku tahu, tahu.
0: Supaya itu kayak aku pas nyoba itu tuh susah karena butuh konsentrasi kan.
1: Ya.
0: Konsentrasi dan kerja sama tim.
1: Tim. Mm-mm.
0: Aku pernah pas itu ikut lomba juga. Jenny ini banyak banget ya ikut lomba teman pro 2. Iya, karena dulu kebetulan sering-sering aja ikut lomba kan, gabut gitu daripada di kelas aja. Aku tipe orang yang ambivert sih. Tau kan ambivert?
1: Tahu.
0: Kadang introvert, kadang extrovert.
1: Tengah-tengah.
0: Ini jiwa extrovertnya keluar pas itu. Jadi ikut-ikut lomba seperti itu pas 17-an. Karena kan 17-an itu lombanya itu kan ada yang apa kayak random lah lomba-lombanya. Pas itu aku pernah nyoba papan yang itu dan harus berenam. Pernah pas udah mau finish tuh
1: jatuh
0: langsung dimarah apa disariki gitulah. Kenapa kamu nih begini-begini padahal kita dikit lagi sampai gitu. Jadi kayak maksudnya ya udah sih namanya game kan.
1: Iya, menang kalah
0: mah menang biasa. Kalah mah biasa, tapi pas itu hadiahnya pang biasa aja sih sebenarnya. Makanan, snack-snack biasa lah anak SD kan. Tapi kalau pengalaman Tasya gitu ada enggak kalau ikut-ikut
1: aku
0: lomba?
1: Aku pernah ikut lomba di RT ku kan. Nah, itu tuh tarik tambang, Kak.
0: Sakit gak sih?
1: Sakit sih.
0: Tapi sebenarnya harus diolesin itu dulu gak sih?
1: Enggak, dulu enggak gitu, kayak langsung main aja.
0: Langsung tarik.
1: Langsung tarik.
0: Di apa enggak luka gitu ya?
1: Luka sih, kegesek tangannya kayak lepas gitu.
0: Hah, tangannya lepas.
1: Bukan lepas, apa sih namanya? Kulitnya
0: kebaret gitu ya. Walah. Tarik gitu. Tambang.
1: Itu sebenarnya menang loh Kak, juara 2. Tapi ternyata hadiahnya hilang.
0: Loh,
1: karena
0: maksudnya hilang gimana?
1: Kayak hadiahnya tuh kan ada di depan rumah si RT ini kan. Nah, kami tuh mainnya ke lapangan. Kelapangannya tuh ada di belakang rumah situ. Jadi kayak ternyata gak ada yang jaganya hadiah di situ. Ya pas sudah balik-balik udah hilang.
0: Berarti ada yang ngambil tuh.
1: Iya.
0: Dan jangan isinya duit. Enggak tahu ya.
1: Enggak tahu ya.
0: Sampai diambil gitu sih parah sih. Padahal udah makanya menang juara 2, udah capek ya, udah sampai luka tangannya ya. Oke deh teman Pro 2, habis ini kita break dulu. Kita dengerin lagu, nanti kita bakal lanjutin lagi tentang game tradisional ya. Mungkin nanti spesifiknya lagi game tradisional Kalimantan Tengah ya teman Pro 2. Tetap stay tune di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: Mau dengar lagu asyik, info terkini di Pro 2.

0: Budi, kamu dengar nggak sih? Tadi ada pengumuman soal simulasi kebakaran minggu depan.
1: Ah, paling cuma formalitas, ribet, ganggu.
2: Tapi kalau beneran kebakaran, gimana?
1: Alarm apa ini?
2: Tenang, ini simulasi. Ingat prosedurnya. Matikan komputer, jangan panik. Ikuti jalur evakuasi.
0: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
1: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
2: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
1: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
0: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksinya.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kompeten FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih di program Ngopi Ngobrol Pagi edisi kita Indonesia. Bareng aku sama
1: Tasya.
0: Oke, Tasya, kita bakal bahas tentang, tadi kan aku bilang mungkin olahraga dan game tradisional Kalimantan Tengah ya.
1: Yes.
0: Itu salah satunya yang aku tuh suka tuh ngelihatnya, kamu tahu enggak siapa ya? Aku enggak tahu juga namanya. Pokoknya dia itu pakai tongkat terus bolanya tuh disundul.
1: Tahu aku pernah lihat, tapi kamu tahu namanya.
0: Iya, aku juga pernah lihat apalah namanya, aku juga enggak tahu, katanya itu dilombakan sering.
1: Yeah, iya, sering ada lomba.
0: Aku kemarin lihatnya di mana ya? Pokoknya pas Festival Budaya Insein Mulang kalau enggak salah itu diadakan. Dan aku ngelihat kayak penasaran kan, itu olahraga apa atau permainan apa gitu kan. Di sini katanya sih ada beberapa olahraga tradisional Dayak atau olahraga apa game ya.
1: Yes.
0: Ada manyumpit atau manyipet.
1: Yes, manyipet.
0: Itu olahraga menggunakan pipa kayu panjang untuk meniupkan anak panah kecil ke papan sasaran dengan mengandalkan kekuatan napas dan fokus. Kayak itu gak sih? Kayak mau manah bahasanya.
1: Iya, kayak manah. Tapi kalau yang versi Dayak ini kan pakai mulut.
0: Oh, pakai mulut. Aku belum pernah lihat sih, jujur. Kalau Tasya pernah lihat gak?
1: Aku pernah lihat, tapi di media sosial gitu.
0: Oh, di medsos ya. Ini juga menarik ya, karena aku juga baru tahu ada olahraga atau game yang seperti itu kan. Karena ya menarik banget nih, meniupkan anak panah tapi lewat napas gitu kan. Jadi kayak gimana ya gayanya gitu ya. Aku juga bingung sasarannya itu apakah seperti anak panah yang ada buletannya itu.
1: Sama kayak gitu.
0: Oh, sama.
1: Cuman berarti bedanya cuma pakai mulut.
0: Oh, pakai mulut. Oke. Terus yang kedua ini ada sepak sawut, kayak permainan sepak bola tapi menggunakan
1: apinya.
0: Iya, bola api. Ih, kayak gimana lah itu?
1: Seru tau, kemarin ada.
0: Di mana?
1: Di Palima.
0: Oh.
1: Pas ada kayaknya Festival Budaya kemarin, itu ada lombanya.
0: Oh, ada.
1: Ada.
0: Kok enggak lihat ya? Oh, berarti beda hari aku lihat ya. Itu biasanya mainnya pagi, siang,
1: malam.
0: Oh, pantesan aku gak bisa keluar malam ya, guys ya. Oh, berarti karena pakai api ya, bola api.
1: Iya.
0: Jadi lebih enaknya malam ya dilihat, berarti.
1: Kadang sih ada juga siang gitu, cuman kayaknya lebih seru malam deh.
0: Iya, karena kan gelap ya kan. Terus habis itu kayak bercahaya kelihatan bermain. Tapi iya, aku kepikiran kalau misalnya main itu apa enggak kebakar gitu baju.
1: Kakinya
0: kebakar.
1: Kan main kayak sepak bola biasa itu.
0: Tapi bedanya karena pakai api aja ya. Aku bayangin kalau misalnya kena sundul kepala atau dada, kan itu enggak kebakar, Kak. Mungkin udah profesional, guys.

0: ada alat kayak pemukulnya terus mengenai
1: ya,
0: lawan gitu.
1: Ini
0: itu ya, CMU ya teman bro dua, karena Jen bukan dari Kalimantan Tengah, jadi di sini aja menurut bah Google. Terus yang terakhir ada gasing Dayak namanya Habayang. Nih kamu pernah main nggak?
1: Nggak pernah.
0: Oh, kalau lihat berarti belum juga.
1: Kalau lihat pernah.
0: Oh, pernah juga.
1: Ya.
0: Ini tuh Habayang merupakan permainan memutar gasing kayu keras berukuran besar dengan durasi putaran paling lama. Jadi yang muter paling lama menang gitu.
1: Iya, yang paling lama baru menang.
0: Sama kayak itu gak sih Upin Ipin?
1: Iya, kurang lebih gitu. Cuman beda nama doang.
0: Iya, karena kita negara tetangga ya sama Malaysia. Jadi hampir-hampir sama permainannya gitu, teman pro 2. Tapi kalau ngomong-ngomong olahraga ya, kan ini berhubungan ya sama game tradisional juga ya. Biasanya olahraga yang sering atau pernah kamu lihat itu yang tradisional banget itu apa, Tasya?
1: Aku yang sering aku lihat apa ya, besei kambe.
0: Eh, itu apaan?
1: Itu
0: aku aja bahasa apa itu?
1: Itu adanya pas festival doang. Itu seru banget. Itu diadakan di bawah jembatan Kahayan. Jadi kayak dua orang ini tuh kayak naik perahu kan, kayak ada dua tim lah, dua-dua. Nah kayak salah satunya tuh balik badan gitu mereka, ada yang hadap sana, ada yang hadap sana kan. Itu kayak ada tiang lah di situ, jadi mereka cepat-cepatan gayung kayak siapa yang paling maju itu yang menang.
0: Oh, bukan siapa paling cepat.
1: Yang paling cepat juga sih, karena kan itu satu perahu.
0: Jadi, berarti ada orangnya banyak atau cuma dua orang?
1: Empat orang.
0: Oh, empat orang.
1: Iya, satu tim tuh ada dua orang. Jadi kayak mereka mendayung ke depan mereka, satunya yang di belakang juga mendayung ke depan mereka gitu.
0: Menarik ya, aku belum pernah lihat loh. Berarti itu cuma pas festival atau ada hari-hari khusus? Nggak ada.
1: Nggak tahu ya kalau hari-hari khusus, soalnya biasanya yang kulihat tuh pas ada festival doang adanya.
0: Festival itu Tasya lihat kapan?
1: Itu ada tahun pas tadi awal tahun rasanya.
0: Oh, tahun kemarin. Tahun ini?
1: Tahun ini.
0: Oh, ya teman pro 2 kayaknya aku gak ada di sini kemarin. Aku pulang kemarin. Jadi mungkin aku gak tahu, dapat info menarik juga dari Tasya. Aku juga jadi tahu kalau di Kalimantan Tengah ini beragam ya. Untuk segala jenis olahraga, game tradisional. Menarik sih, beda kayak di tempat aku kan mainannya modern banget ya. Maksudnya kayak cuma main kelereng, main karet, habis itu main lompat tali kayak gitu-gitu aja. Aku juga baru tahu kalau misalnya di Kalimantan Tengah ini beragam. Menarik sih teman pro 2. Kalau aku sih kalau sering lihat olahraga tradisional itu, kalau kamu tahu apa? Egrang.
1: Kayaknya aku tahu.
0: Ya itu egrang tuh kalau di tempat aku sering banget diadakan ya, karena apa? Dia tuh menggunakan bambu tas. Jadi kita naik di atas.
1: Iya, tahu.
0: Jadi kita kayak siapa cepat itu menang. Jadi itu susah banget naiknya, dan kebetulan di dulu pas aku apa ya sekolah SMA itu ada ekstrakurikuler olahraga tradisional budaya, OTB bahasanya tuh. Dan di situ aku tuh baru tahu kalau misalnya ada sekolah yang ingin menaikkan olahraga tradisional itu ke anak muda, ke generasi Z gitu. Dan aku kaget pas apa namanya demo ekskul, karena ada demo ekskul tiap tahun. Itu ada olahraga tradisional kayak enggrang, pencak silat, abis itu banyak lah yang lain-lain, gobak sodor, apa-apa semua di situ dimainkan. Dan kami juga yang pas itu aku itu tahun 2019 ya. Itu kayak, "Hah, ini apaan? Kok tiba-tiba ada apa penampilan seperti itu?" Rupanya itu merupakan olahraga tradisional ya dari tempatku gitu. Tempatku kan dari Jakarta kan. Jadi baru tahu kalau enggrang tuh rupanya juga ada gitu loh di setiap daerah gitu kan. Tapi memang yang lebih mantepnya itu ya karena dia itu menggunakan apa ya, kaki sebagai tumpuan dan tangan sebagai buat gerakin kan,
1: maju.
0: Dan itu susah loh Tas. Kami pernah disuruh coba, aku gak berani karena itu tinggi banget.
1: Tinggi,
0: aku takut tinggi by the way ya teman pro 2, jadi ya gak berani. Tapi kalau aku lihat anak-anak ya, anak-anak dari desa atau perdesaan gitu, mereka malah lancar loh naik itu.
1: Iya, seimbang banget.
0: Kenapa bisa seimbang? Jadi misalnya kalau lagi tenggelam nih, naik itu aja. Jadi kayak tinggal jalan gitu. Jadi aduh, kok bisa anak-anak di desa itu? Memang aku salutnya gitu, mereka diajarkan kan.

0: kayak jangan sampai meninggalkan ya budaya dari mereka gitu kan. Jenggrang ini salah satu contohnya ya teman-teman Broadway, karena merupakan permainan bambu dengan pijakan kaki yang berfungsi berjalan di atas tanah. Nah, by the way, teman Broadway, Egrang ini jangkauannya itu di Jawa ya. Lebih tepatnya di Jawa Tengah dan Sumatera, di Sumatera Barat gitu. Lebih ada, lebih seringnya gitu teman Broadway. Tapi kalau ngomongin soal olahraga ya, Tasya, kalau soal olahraga, suka olahraga apa?
1: Aku suka sepeda, termasuk olahraga nggak sih?
0: Iya, masuk kan gue ya.
1: Iya.
0: Oh, berarti di sini suka sepedaan.
1: Suka sepedaan sama main badminton.
0: Oh, badminton di mana tuh? Karena aku main juga nih. Jajan kita ketemu
1: di Soekarno.
0: Oh, jauh. Aku nggak di Soekarno. Aku paling ya dekat-dekat aja di Geobos. Oke, itu ya menarik juga sih sepedaan. Berarti sepedaan tuh tiap hari atau ada hari-hari tertentu aja?
1: Tergantung mood.
0: Oh, tergantung mood. Oke, guys. Ya, biasanya perempuan tuh kan mood ya.
1: Iya.
0: Kalau keluar, aduh malas. Kecuali ada yang maksa ngajak gitu kan. Iya. Ayo, ayo olahraga, ayo. Misalnya jalan sore. Ayo udah deh, terpaksa gitu kan, daripada jadi omongan kan, jadi kayak enggak enakan juga kan kalau kita yaudah ayo gitu. Apalagi kalau misalnya aku sering diajak apa gym, kalau Tasya tahu.
1: Oh, nge-gym.
0: Nge-gym. Awal-awal tuh aku malu karena kan banyak kan laki-laki kan.
1: Iya,
0: yang ngajak aku ini perempuan. Jadi kami bahasnya perempuan berdua gitu. Jadi kayak, "Hah? Ngapain nge-gym? Enggak enak laki-laki diliatin gitu." Apalagi kadang kita harus pakai baju yang sporty banget kan, yang harus yang agak ketat dan lain sebagainya. Kadang aku aduh malu kan, enggak enak gitu.
1: Enggak pede.
0: Ah, enggak pede gitu ya. Coba aja, coba. Sekalinya ketagihan juga nge-gym. Tapi kalau sekarang aku udah jarang nge-gym sih. Gara-gara apa ya, bukan males ya,
1: Sibuk
0: dan gak ada temen. Aku harus ada temen by the way ya.
1: Iya.
0: Karena kalau sendiri tuh kadang diliatin, disirikin, kayak apa sih gitu, kayak padahal gak berbuat salah gitu kan. Itu sih seru sih kalau ngomongin soal olahraga ya teman Pro 2. By the way, teman Pro 2 suka olahraga apa nih? Kalau ya, olahraga tuh gak harus yang berat-berat ya kan Tasya ya.
1: Betul.
0: Yang simpel-simpel aja kayak sepedaan, jogging, lari gitu kan. Lagi di Bundaran Besar Palangkaraya ini sering banget kalau sore ya, rame banget di jalan sekitaran bundaran kan. Karena jujur aku juga pertama kali mau jogging di situ aku malu loh. Karena sendiri kan.
1: Karena sendiri.
0: Hobi memang ini sendiri. Bantu cari pasangan dong teman berdua. Ya. Jadi enggak ada pasangan teman berdua. Jadi kemana-mana tuh sendiri. Enggak ada ngajak.
1: Sian banget.
0: Iya, ginilah no lab. Bukan ibu ya, no lab. Jadi ya itu sih teman berdua, apa namanya? Kita kalau ngomongin soal olahraga, permainan, game tradisional itu seru sih sebenarnya. Jadi kita itu sebagai generasi muda jangan sampai apa namanya nilai dari kebudayaan itu luntur ya Tasya ya. Kita harus memang jaga lah bahasanya. Walaupun sekarang lagi di era globalisasi yang cukup wow ya, dari apa namanya negara sebelah tuh, kayak negara sebelah, enggak sebelah sih, kayak negara Jepang, habis itu Korea kan, kadang budayanya melekat di kita juga ya kadang. Kamu suka K-pop kan?
1: Suka.
0: Pasti BTS.
1: Iya.
0: Kenapa tahu, tebak aja sih. Iya, teman Broadway itu sih yang bisa kita obrolin ya Tasya pagi hari ini ya. Kita akan bertemu kapan lagi? Kapan-kapan. Di jadwal gak ada sih kita DP1.
1: Oh iya.
0: Sedih, aku bayangkan malam. Apa aku ajakin kamu malam, mau gak? Kira-kira kalau cerita-cerita nih.
1: Boleh sih.
0: Kalau gak sibuk ya. Oke teman Pro 2, itu yang bisa kita obrolin untuk pagi hari ini. Aku Jen.
1: Aku Tasya.
0: Kita pamit undur diri di program

0: kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: So, selamat datang di Jakarta. Ada Delantis dengan Bunga Maaf.
1: Ini juga sambil nganterin kita cabut dulu ya, teman berdua.
0: Iya, sekaligus kita minta maaf kalau ada salah-salah kate.
1: Yoi, maafin aja. Sengaja atau enggak, kita pengen ngehibur aja kok.
0: Nemenin lu yang penting pokoknya.
1: Yoi.
0: Di hari Senin di tanggal 3 ini.
1: Udah tanggal 3 aja ya.
0: Ya baru lah, baru tanggal 3.
1: Cepet banget malah, gue berasanya kayak masuk Agustus udah tanggal 3 lagi gitu.
0: Iya, dan karena kemarin tanggal 1-nya itu hari Sabtu.
1: Iya lagi, bener.
0: Jadi tau tanggal 3 sekarang.
1: Biasanya gajian tanggal 1 itu biasanya gajiannya di Jumat kemarin tuh.
0: Harusnya.
1: Ya udahlah, teman berdua, kita cabut dulu ya. Abis ini digantiin sama Ocit
0: yang bakal nemenin lu di Broadway at least ya.
1: Betul. Kalau gitu langsung aja request nanti di 0811 801 05. Kalau gitu kita cabut dulu.
0: Angga pamit.
1: Dave cabut. Dah.

94.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Sekarang bentar lagi udah pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. 10 menit lagi menunjukkan pukul 10. Jadi hari ini Jen selesai menemani teman Pro 2 di program Sepada Selamat Pagi Teman Pro 2 dari pukul 5 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti kalian akan ditemani sama Kak Risa ya, kalau gak salah ingat. Ya Kak Risa yang akan menemani kalian di Santai Siang pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Jadi mohon maaf ya atas mungkin ada salah kata dan salah dalam mengoperasikan mixer ya. Jadi dimohon maafkan ya teman Pro 2, karena kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Jen undur pamit diri, sampai jumpa lagi esok hari di frekuensi yang sama ya teman Pro 2, dan bakal sama Jen juga yang akan menemani hari kalian ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali dari bursa transfer pemain Eropa, Taman Pro 2. Ada kabar transfer Bruno Guimares yang memasuki babak baru menjelang dimulainya musim kompetisi Liga Inggris. Gelandang timnas Brazil ini dikabarkan siap mengajukan permintaan resmi untuk meninggalkan Newcastle United dan bergabung ke Arsenal. Melansir dari laporan The Sun, Guimares menyebutkan akan menemui langsung jajaran petinggi Newcastle saat pemusatan latihan pramusim di La Manga, Spanyol. Pertemuan tersebut diyakini menjadi momen penting yang akan menentukan masa depannya.

Kemudian dari industri hiburan tanah air ada grup musik Efek Rumah Kaca yang dipercaya menggarap original soundtrack atau OS film Laut Bercerita. Lagu berjudul Matilah Kau Mati diadaptasi dari puisi dari novel karya Leila S. Kudori tersebut. Novel atau film tersebut menjadi debut rumah produksi Piles 8 Pictures bersama sutradara Josep Engginon. Lagu ini juga dikerjakan bersama Knok dengan sentuhan aransemen yang diperkaya warna musik Efek Rumah Kaca.

Dan teman Pro 2, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 memasuki minggu pertama penyelenggaraan di ICE BSD City dengan menghadirkan lebih dari 150 merek supporting industry. Mulai dari suku cadang, pelumas, aksesori, ban, audio, hingga solusi pengisian daya kendaraan listrik. Dikatakan Anton Kumonti, ketua penyelenggara Gaikindo pada Senin 3 Agustus lalu, kehadiran industri pendukung merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari GIAS setiap tahunnya. Hal ini menjadi salah satu yang paling dicari oleh pecinta otomotif. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Welcome to Sleep Call, di mana setiap malam menjadi spesial dengerin cerita langsung dari kamu. Mulai pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat, teman overthinking malammu di Pro 2 FM nikmati obrolan santai, penuh cerita, unik yang bikin betah. Yuk, dengerin Sleep Call biar temenin overthinking kamu. Sleep Call, ceritakan malammu bersama Pro 2. Rawr.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kamu jumpa ya dengan suaraku hari ini. Ya, teman Pro 2, aku Risa Kosasi bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, hari ini kita awali dengan program Pro 2 Music Hitlist sampai 2 jam ke depan. Dan nanti aku bakal nemenin kamu juga di program Muda Kreatif jam 12. Ada satu mahasiswi ya, cewek inspiratif. Ini masih kuliah tapi udah punya usaha sampingan. Mungkin relate ya sama kamu teman Pro 2 yang juga pejuang rupiah tapi gak mau pendidikannya terbengkalai. Nah, kita bakal undang Safira, yaitu mahasiswi UMPR yang juga punya usaha sebagai make up artist. Dan kamu bisa bergabung juga nanti di Muda Kreatif. Program ini mengudara jam 12 sampai jam 1. Kalau bisa kita live TikTok atau live YouTube ya. Jadi gabung aja, isi kolom komentar atau WhatsApp aja kalau mau nanya sama Safira soal perjalanan atau awal mula dia usaha sebagai makeup artist. And then juga ada info olahraga, info hiburan teman Pro 2 di jam 1 dan jam 2. Jadi jangan lewatkan ya update-update berita terbaru teraktual yang kita himpun dari laman rri.co.id. Aku juga mengucapkan selamat bergabung buat kamu yang mungkin dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum download, langsung aja download di RRI Digital. Karena di situ kamu nggak cuma dapat pengalaman mendengarkan radio lewat saluran aplikasi ya, tapi di situ kami juga udah upload konten-konten kreatif yang udah dikerjain nih sama kerabat kerja RRI Palangkaraya. Ada podcast, kemudian ada iklan layanan masyarakat, sandiwara radio atau mini drama dan lain-lain ya. Jadi jangan berhenti explore ya aplikasi ini, pokoknya one stop service, one stop entertaining. Okay, sebelum aku buka request lagu, aku mau bacain WhatsApp nih dari pendengar atau teman Pro 2 yang udah ngirimin WhatsApp-nya. Ada Kak, siapa, kita cek dulu, Cael. Kalau dari profilnya ini fans K-pop ya, Cael. Kak Cael katanya mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Terima kasih banyak. Kemudian ada Kak Lara Purnamasari. Kak, aku mau izin request, boleh gak? Boleh dong, gak usah izin sama aku. Langsung aja Kak Lara, ketik aja di kolom WhatsApp-nya mau diputerin lagu apa.

Oke, tapi sebelum kita lanjut buat dengerin lagu nih teman Pro 2, aku mau kasih satu lagu dulu ya buat kamu. Ada, kita cek dulu ya di playlist kita, ada lagu apa aja nih yang bisa kamu dengarkan hari ini.

0: Kalimantan Tengah bukan sekedar jantung Borneo, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru Nusantara. Menyusul capaian positif investasi beberapa tahun lalu yang menembus puluhan triliun rupiah, potensi hilirisasi sawit, energi hijau hingga ketahanan pangan siap dikembangkan. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko yang transparan, mudah dan terintegrasi, pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi penanam modal dalam dan luar negeri untuk tumbuh bersama. Sebagai gerbang penopang ibu kota Nusantara, keberhasilan investasi hari ini adalah lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat Bumi Tambun Bungai. Mari wujudkan investasi berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
1: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
2: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
1: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
2: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
1: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
2: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
3: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Wah, Maya, kulit kamu makin bersih dan glowing banget sekarang. Pakai skincare impor mahal yang sering lewat di media sosial itu ya?
1: Sama sekali enggak, Nis. Dulu aku memang berburu produk luar, tapi sekarang aku 100% pindah ke skincare lokal.
0: Masa sih? Emangnya produk perawatan kulit lokal hasilnya bisa sebagus itu ya?
1: Jangan salah. Produk lokal sekarang formulasinya luar biasa. Kandungannya ramah lingkungan, lulus uji klinis, dan paling penting, dirancang khusus untuk jenis kulit dan iklim tropis kita. Harganya juga jauh lebih terjangkau, tapi kualitasnya berani diadu dengan produk luar.
0: Wah, benar juga ya. Selain bikin kulit sehat, kita juga bantu UMKM dan perekonomian negara sendiri.
1: Betul, bangga pakai produk sendiri itu bukan cuma gaya, tapi bukti cinta Indonesia.
2: Kulit sehat, dompet hemat, bangsa berdaya. Saatnya kita beralih dan berbangga menggunakan produk kecantikan dalam negeri. Pakai produk lokal, bukti nyata cinta produk Indonesia.
3: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
4: Sayang kalau dibuang.
3: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Akhirnya kita ketemu lagi ya, teman Pro 2. Dan aku mau bacain juga, ini ada WhatsApp juga nih yang baru masuk. Coba kita lihat dari Lara Purnama Sari. Katanya mau request lagu Avril Lavigne, judulnya You and You're Gone. And dari Mas Ucil di Palangkaraya, katanya mau request lagu Cinta Vina Panduwinata. Kita coba cari ya, Kak. Mas Ucil, apakah ada nih Vina Panduwinata di bank lagu kita. And katanya mau titip salam buat Mas Usman, Leo di Geobo, sama Mas Ari. Tetap semangat, jangan lupa makan. Enak banget ya, ada yang ngingetin makan. Kalau kamu teman Pro 2, gimana? Udah makan belum? Jangan lupa sarapan, minimal minum air putih dulu setelah bangun tidur. Kemudian isi dengan gizi yang baik dan benar ya. Jangan langsung rujak tiba-tiba ya, kaget itu lambungnya. Terus ada Sharon. Oke, ini lagi di mana nih Kak Sharon domisilinya? Kita mau cek juga nih Kak Sharon. Request lagu Sumpah Mati by Selena Grace.

Abis ini aku mau puterin dulu lagu yang di request sama Kak Lara, ada Avril Lavigne, When You're Gone. Abis itu teman Pro 2 stay tune terus, dengerin lagu-lagu enak di sini aja di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Gokil. Pemain timnas kita makin ngeri, bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia, euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih, Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahi?
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Reni lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

Sikap saling menghargai itu sebenarnya gak selalu didapat dari pelajaran sekolah, tapi mulainya justru dari rumah. Dan guru pertamanya siapa lagi kalau bukan ibu? Zaman sekarang informasi gampang sekali masuk ke gadget anak-anak kita. Disinilah peran penting seorang ibu buat jadi penyaring pertama, biar anak-anak tidak mudah termakan prasangka atau kabar yang memecah belah. Waktu anak-anak mulai sekolah dan ketemu teman-teman yang beda suku, beda agama, atau beda kebiasaan, cara mereka berteman itu tergantung dari apa yang mereka lihat di rumah. Lewat obrolan santai sehari-hari, seorang ibu bisa ngajarin anaknya untuk merespon perbedaan dengan senyuman dan rasa empati, bukan dengan rasa curiga. Mari kita tanamkan rasa kasih sayang tanpa pilih-pilih sejak mereka masih kecil. Karena dari didikan ibu yang penuh kasih, akan lahir generasi hebat yang bisa menjaga kedamaian dan membuat Indonesia jadi tempat yang makin adem untuk kita semua.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2, sampai jam 12 siang di program Pro 2 Music Hitlist. Dan tadi kamu baru aja dengerin lagu Judika yang di request sama Kak Ahmad Fauzi Jayawardana. Nah, di TikTok nih Kak Ahmad minta lagunya spesifik nih, katanya buat penyemangat dia. Lagu Judika Mama Papa Larang ini relate banget sama kehidupan atau kisah percintaannya ya. Kita semangatin dulu ya. Buat kamu yang relate sama lagu ini, yang ibaratnya kamu banget. Dan kalau kamu sedih, gak ada yang ngelarang kamu buat menangis, teman Pro 2. Jadi menangislah sepuasmu kalau memang kamu butuh. Dan gak apa-apa kalau kamu merasa hancur atas kondisi hubungan kamu saat ini, karena wajar kamu sedih. Dan kenapa sedih? Karena memang kamu sudah berjuang sejauh ini, tapi hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Tadi kita juga udah puterin lagu Avril Lavigne. Ini bukan buat mellow-melloan ya di hari Senin, teman Pro 2. Memang playlistnya sesuai requestan kamu nih. Dan juga ini dari penonton live TikTok kita nih, teman Pro 2, request lagu For Reference, Nama-nama yang pergi. Namanya siapa dulu nih ngomong-ngomong, Kak? Yang lagi nonton live TikTok kayaknya akunnya spesifik banget nih nama akunnya. Boleh tahu nama dan domisilinya di mana nih, Kak? Oke, dan sambil nunggu kamu buat gabung, teman Pro 2, yang mau WhatsApp boleh banget di 0811523924, atau juga bisa di DM aja story kita di @rri_pro2palangkaraya. Habis ini aku mau puterin lagunya dari Perunggu dengan judulnya Gemilang. Jadi tungguin aja lagu kamu diputar, teman Pro 2, tenang aja, kita gak bakal lupa. So, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya, melainkan dari kemandirian ekonomi dan keberagaman rakyatnya terhadap karya sendiri. Saat ini, produk dalam negeri telah bertransformasi menjadi mahakarya kelas dunia. Dari dedikasi para pengrajin hingga inovasi generasi muda, lahir karya-karya bermutu tinggi yang memadukan kekayaan budaya Nusantara dengan standar kualitas global. Memilih produk buatan Indonesia kini bukan lagi sekedar pemenuhan kebutuhan, melainkan wujud nyata rasa cinta tanah air. Setiap keputusan Anda untuk membeli produk lokal adalah dukungan langsung bagi jutaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari, jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari. Karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

SSI Buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain ini menyajikan pemahaman komprehensif tentang hubungan antara Islam dan ilmu psikologi. Buku ini menguraikan bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam dapat digunakan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan psikologis dan spiritual. Dr. Raihanul Bahrain menggabungkan pengetahuan dari Al-Quran dan Hadis dengan teori-teori psikologi modern untuk memberikan panduan holistik dalam memahami dan menangani berbagai masalah mental dan emosional. Di bagian pertama pendahuluan, yaitu buku ini menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan mental dan spiritual tidak dapat dipisahkan. Kesehatan jiwa seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Allah dan bagaimana ia menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dr. Raihanul Bahrain menjelaskan bahwa pemahaman tentang psikologi dari perspektif Islam berbeda dari pendekatan konvensional karena melibatkan dimensi spiritual yang sangat penting. Di bagian kedua buku ini menjelaskan tentang konsep dasar psikologi Islam, yaitu keimanan dan kesehatan mental. Bab ini membahas tentang keimanan atau iman sebagai pondasi utama kesehatan mental dalam Islam. Iman yang kokoh memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan, dan membantu individu menghadapi tantangan hidup dengan lebih sabar dan bijaksana. Penulis juga menekankan pentingnya zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dalam menjaga keseimbangan mental. Di bab kedua ini juga dijelaskan konsep fitrah, yaitu naluri atau sifat dasar manusia, dijelaskan sebagai bagian integral dari psikologi Islam. Fitrah adalah potensi bawaan yang mengarahkan manusia kepada kebaikan dan kebenaran, namun fitrah ini bisa terpengaruh oleh lingkungan dan pengalaman hidup, sehingga memerlukan pembinaan melalui ajaran Islam untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagian ketiga, di buku ini menjelaskan tentang pengaruh ibadah terhadap kesehatan mental. Ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat bukan hanya kewajiban ritual, tetapi juga memiliki manfaat psikologis yang signifikan. Peran keluarga dan masyarakat, keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam pembentukan kesehatan mental. Islam menekankan pentingnya keluarga yang harmonis dan dukungan sosial yang kuat. Penulis serta kepedulian dan saling tolong-menolong dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu. Di bagian 4, menjelaskan tentang mengatasi masalah psikologis dengan pendekatan Islam. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi rasa stres dan kecemasan, serta sampai dengan rasa depresi dan juga kesedihan. Di bagian terakhir, yaitu membangun kesehatan mental yang berkelanjutan. Bagaimana pendidikan agama yang baik dan pembinaan spiritual sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter yang kuat dan sehat secara psikologis. Dengan begitu, kita diharapkan bisa menghadapi tantangan di era modern yang penuh dengan godaan. Untuk menjaga kesehatan mental memerlukan usaha yang lebih keras. Kesimpulan buku Psikologi Islam karya Dr. Raihanul Bahrain adalah panduan yang komprehensif dan inspiratif untuk memahami dan mengelola kesehatan mental dari perspektif Islam. Melalui pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan penerapan prinsip-prinsip psikologi modern, pembaca diajak untuk membangun kehidupan yang seimbang, penuh makna, dan harmonis dengan diri sendiri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian esensi buku Psikologi Islam oleh Dr. Raihanul Bahrain. Bersama saya, Ahsanu Amala, sampai jumpa.

Oke teman Pro 2, tadi kita baru aja dengerin lagu For Revenge ya. Dan kamu masih bareng aku? Belum. Tadi lagu Bare Suara, Pikiran dan Perjalanan. Sorry. Dan nanti aku bakal puterin lagu Mesa Hira, kemudian

Nah buat teman Pro 2 tadi yang minta For Revenge, kita adanya lagunya yang tadi aku sebutin ya di kolom komentar live TikTok nih teman Pro 2. Dan juga ada yang request lagu tim kami Kak Nobar RRI, salam buat teknis RRI Mas Febri. Oke, ini kayaknya dari saudara kita nih, anak TVRI apa bukan ya? Kak Ucil, Kak Ucil tim server dari mana nih? Oke, Selena Grace bentar lagi kita masukin list ya teman Pro 2. And kita mau kasih tahu kalau hari ini udah bulan

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20

0: detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.
1: Ngebutnya hari ini kita party, jam istirahat, sekolah bentar lagi.
2: Capek sih iya pak, tapi pas bayangin anak-anak makan lahap, langsung hilang capeknya.
1: Benar, program makan bergizi gratis ini bukan cuma support kosong mereka ya?
2: Bukan pak, ini kita lagi nyiap.

Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

0: Waktunya kentongan.
1: Angin puting beliung adalah sebuah fenomena alam yang cukup sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pemberian nama atau penyebutan terhadap angin puting beliung tampaknya memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya, sesuai dengan penyebutan di daerah masing-masing. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam, yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian antara 5 hingga 10 menit. Terjadinya angin puting beliung biasanya adalah pada saat musim pancaroba, saat siang hari di mana suhu udara panas, pengap, dan awan hitam mengumpul akibat radiasi matahari. Di siang hari, tumbuh awan secara vertikal. Selanjutnya, di dalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya, benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Bencana puting beliung merupakan bencana yang relatif tinggi angka kejadiannya. Data BNPB menyebutkan bahwa bencana puting beliung memberikan sumbangan sebesar 21% dari semua bencana yang ada di Indonesia. Angin puting beliung merupakan bencana alam dan sulit diprediksi kapan akan terjadi. Dampak terjadinya angin puting beliung adalah rusaknya rumah dan infrastruktur daerah yang terkena. Timbulnya korban jiwa manusia, rusaknya kebun-kebun warga, adanya kerugian material, banyaknya puing-puing dan sampah yang terbawa dan berserakan, serta terganggunya kegiatan ekonomi.

Oke, teman Pro 2, akhirnya kita sampai di segmen terakhir ya, program Pro 2 Music Hit List. Dan tadi kita udah sama-sama dengerin lagu Sumpah Mati by Selena Grace yang tadi udah di request ya sama pendengar kita di WhatsApp dan juga TikTok. Nah, buat kamu yang belum sempat request, senang aja, program ini ada setiap hari ya di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12. Dan juga teman Pro 2, aku mau ngingetin kalau nanti jam 12 bakal ada program Muda Kreatif. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya, mungkin mau sharing pengalaman yang sama, karena kita tahu ya sekarang anak mahasiswa itu pada kreatif-kreatif. Mereka tuh nggak bisa ngelihat waktu itu terbuang sia-sia nih kayaknya. Jadi ada aja ya kegiatan yang bisa menghasilkan cuan ya, baik itu dari hobi, kesukaan atau skill yang mereka punya sejak lama. Nah, di program Muda Kreatif nanti aku mau ngedatengin satu narasumber. Ini mahasiswa masih aktif dan punya skill di bidang makeup artist ya. Jadi kalau kamu relate mungkin sama pengalamannya atau mau sharing info juga bagaimana dia memulai usaha, modalnya mungkin berapa, kesulitannya apa dalam memanage waktu. Nah, nanti boleh tanya-tanya ya via WhatsApp di 0811 523 924. Nanti kita bakal live TikTok ya teman Pro 2, jadi kalau mau nanya juga bisa di kolom komentar. Oke. Dan thank you so much buat kamu yang udah dengerin di program Pro 2 Music Hit List. Kalau ada lagu yang belum dikeputar, nanti kita putar di lain waktu ya teman Pro 2. Dan ini dia, aku mau

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Kebakaran merupakan insiden yang membahayakan, yang bisa memakan korban jiwa. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri dari kebakaran agar tidak menjadi korban. Berikut ini cara menyelamatkan diri dari kebakaran yang penting untuk diketahui, dilansir dari berbagai sumber. Yang pertama, tetap tenang dan jangan panik saat terjadi insiden di luar dugaan seperti kebakaran. Pastikan untuk tetap tenang dan jangan panik, sebab kepanikan hanya akan membuat konsentrasi buyar sehingga timbul kecerobohan. Usahakan agar tetap tenang dan coba ingat kembali rute keselamatan agar aman dari kobaran api. Kemudian matikan peralatan listrik. Saat bunyi alarm kebakaran, jangan buru-buru untuk meninggalkan meja kerja. Biasanya kebakaran terjadi karena adanya hubungan arus pendek listrik. Maka sebaiknya lepaskan atau matikan peralatan listrik. Selain itu, amankan dokumen yang dianggap penting. Yang terakhir, lindungi saluran pernapasan jika titik kebakaran cukup dekat. Asap kebakaran bisa saja jadi tidak terhindarkan. Oleh karena itu, segera lindungi mulut dan hidung dengan baju kita. Saat melewati asap, badan dibungkukan serendah mungkin atau merangkaklah. Saat terjebak asap dalam posisi ramai, tetaplah membungkukan badan di posisi semula. Jangan lupa tutup hidung serta mulut dan bernafaslah perlahan. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri dari kebakaran agar tidak menjadi korban.

Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki periode musim kemarau pada bulan Mei hingga Agustus 2024. Kondisi cuaca panas ekstrim di musim kemarau ini akan memberikan kontribusi terhadap kurangnya pasokan air dan berkembangnya beberapa penyakit penyerta yang biasa datang bersamaan dengan musim kemarau. Penyakit penyerta yang biasa timbul tersebut diakibatkan kurangnya pasokan air bersih dan tercemarnya air dengan bakteri E. coli. Sedikitnya pasokan air akan membuat virus dan bakteri terkonsentrasi dan menjadi banyak dalam pasokan air yang tersedia. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembapan udara juga menjadi salah satu faktor yang akan beresiko menimbulkan beberapa penyakit yang perlu diwaspadai bersama. Lantas, apa saja penyakitnya? Yang pertama, diare, 2. Muntaber, 3. Influenza, 4. Batuk pilek, 5. Infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dan yang terakhir, penyakit mata. Cukupi kebutuhan air harian dalam tubuh menggunakan masker, serta mengkonsumsi vitamin untuk menghindari paparan penyakit selama kemarau. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat, serta mendapatkan diagnosa awal dari gejala yang muncul.

0: Saatnya kita ikuti program Kentongan RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Astaga, semalaman AC di ruangan ini tidak dimatikan ya?
2: Aduh, maaf. Tadi malam pas pulang terakhir, aku lupa matikan.
1: Wah, kamu terlalu deh. Ini udah kesekian kalinya loh. Kamu terlalu lupa matikan AC. Penggunaan AC yang berlebihan akan berdampak buruk untuk lingkungan kita.
2: Ah, emang dampaknya apa sih buat lingkungan?
1: Penggunaan AC berlebihan itu penyebab dari pemanasan global, tahu. Nah, dengan menggunakan AC dengan bijak, kita dapat ikut serta bantu kurangi pemanasan global.
2: Oh gitu, maaf deh.
1: Oke, jangan begitu ya lain kali.
3: Ketika menggunakan AC, jangan sampai lupa mematikannya ketika sudah tidak digunakan lagi. AC yang menyala secara terus-menerus ternyata dapat menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan kita. Selain itu, tagihan listrik juga semakin bertambah.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kita sampai juga di program Muda Kreatif. Kali ini aku gak sendiri, udah ada mahasiswi cantik di hadapan aku. Ya, ada Vira ya, dari UMPR, yang mana hari ini mau bagi pengalaman dan juga ceritanya sebagai makeup artist ya, di sela kesibukannya sebagai mahasiswi aktif di Prodi
1: Ilmu Komunikasi.
0: Ilmu Komunikasi. Ya. Boleh dong Vira memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Halo semuanya, halo Karissa.
0: Halo.
1: Kenalin
0: juga.
1: Aku Vira. Aku dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Wisifat Adkom.
0: Oke, dan sekarang udah semester?
1: Naik semester 5, Kak.
0: Semester 5, oke. Gimana kabarnya mahasiswi semester 5?
1: Alhamdulillah. Ya gitulah, Kak.
0: Udah mulai banyak tugas keluar gitu?
1: Udah lumayan sih, Kak. Cuman lebih enjoy aja ngejalaninnya.
0: Oke, karena udah ngerasa sesuai jurusan ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Dan teman Pro 2 kalau mau bergabung atau mau tanya-tanya, boleh di WhatsApp aja di 0811523924. Oke. Kita langsung aja kali ya tanya-tanya Vira ya. Ini Vira kan sebagai mahasiswi aktif. Nah, gimana awal mula kamu terjun di dunia makeup artist atau MUA ini?
1: Oke, izin cerita ya teman-teman semuanya. Awal mula aku mulai usaha ini tuh berawal dari duduk di bangku sekolah, Kak. Ya, kemudian juga karena dorongan dari kakak saya sendiri dan juga background saya yang pernah sekolah di SMK Kecantikan di SMK Negeri 3 Palangkaraya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dari situ udah kayak awalnya sih memang agak berat ya, Kak, ngejalaninnya karena bukan fashion aku gitu. Cuman karena dorongan dari kakak dan keluarga tuh bikin aku kayaknya ya udah deh gitu. Soalnya kan juga dulu waktu awal lulus SMP tuh gak pernah terpikir, Kak, kayak aku mau kemana ya, aku mau kemana, itu belum ada sempat terpikir. Kemudian dari kakak juga kan nyaranin lanjutin aja lah, karena kebetulan juga kakak MUA, Kak, di Palangkaraya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Kalau kakak tahu mungkin Diana di MUA atau pendengar tahu, itu Diana di MUA.
0: Itu kakak kamu?
1: Iya, betul.
0: Oke,
1: Kak.
0: Oke, udah ada ini ya, guru pribadi ya.
1: Iya, guru pribadi sekalian juga ngelatih mental sih sama kakak.
0: Jadi kamu masuk SMK jurusan kecantikan gitu?
1: Betul, Kak.
0: Nah, lulus dari SMK, skill yang kamu dapetin di bangku SMA itu enggak ini ya, enggak hilang ya?
1: Betul, Kak. Kalau dari SMK itu saya dapat basic-basic dulu, kemudian selanjutnya saya kursus dengan kakak, kemudian kursus lagi keluar gitu, Kak, untuk memperdalamnya lagi gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan, maksudnya saya cari basic di SMK gitu, bukan semerta-merta kayak saya puas dengan hasil saya, maksudnya kayak saya dapat ilmu nih dari SMK, tapi kayaknya kurang deh, saya ngerasa kurang nih. Jadi saya berangkat kursus gitu, Kak, ikut-ikut kursus gitu.
0: Oke, okay. Jadi di luar basic itu ada kursus-kursus yang kamu ikutin ya?
1: Betul, Kak.
0: Oke, okay. Nah kalau boleh tahu, pertama kali kamu nerima klien itu gimana perasaannya? Ada perasaan grogi kah? Atau siapa klien pertama kamu nih kalau boleh tahu?
1: Kalau perasaan grogi pasti sih, Kak, ya. Namanya kita juga manusia, apalagi aku masih muda banget waktu itu, Kak. Itu aku di kelas 1 SMA, Kak. Itu udah nerima klien. Jadi kita masih kayak gimana ya, Kak? Namanya juga masih anak SMA kan ya. Jadi kayak ya takut pasti sih, Kak. Takut. Kemudian untuk klien pertama aku itu dari bawaan guru sih, Kak. Jadi kayak ada ibu guru di SMK itu pas lagi ada acara, kemudian kayaknya kelihatan nih, Kak, aku menonjolnya di makeup. Kemudian kayak dia, ibu tersebut menawarkan kayak gitu, mau enggak pas lagi acara makeup anak saya nikah gitu. Jadi kayak, oh boleh-boleh Bu gitu.
0: Oke.
1: Jadi dan juga itu pas jam sekolah Kak. Mm-hmm. Jadi kalau di SMK 3 dulu, hari setiap hari Jumat itu kami ada istirahat Kak, istirahat tengah hari gitu.
0: Okay.
1: Nah jadi kebetulan tengah hari itu Kak pas jadwal makeupnya, jadi saya izin dulu ke sekolah buat ngejob dulu, kemudian lanjut lagi sekolah di jam 1 siang gitu. Okay. Kak.
0: Itu merias ibu gurunya apa merias anaknya tuh?
1: Itu keluarganya sih Kak.
0: Oh keluarganya.
1: Ya, keluarga-keluarganya gitu Kak.
0: Oke. Okay. Seru ya.
1: Seru banget sih Kak.
0: Kalau boleh spill honor pertamanya berapa sih? Kalau misalnya range apa kamu dikasih apa ya ibaratnya pendapatan pertama banget yang kamu ingat itu ada nggak?
1: Pendapatan pertama 150.000 sih Kak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Itu untuk standar anak SMA Kak. Waktu itu aku masih SMA kan.
0: Masih SMA ya. Udah itu dapet tuh.
1: Betul, 150.000 itu makeup hijab Kak. Jadi udah include dengan hijab du gitu.
0: Oh, udah hijab du juga.
1: Iya Kak. Okay.
0: Nah, ini sekarang kan seiring perkembangan zaman, perkembangan tren makeup gitu. Makeup apa sih yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda?
1: Thailand makeup Kak. Thailand makeup, kemudian Douyin gitu. Tapi lebih banyak sejauh ini yang aku terima kliennya sih request itu Thailand makeup Kak. Yang makeupnya super tipis. Jadi kalau ibu Sherly, Kakak tahu ibu Sherly?
0: Sherly
1: dia bilang kayak makeup no makeup gitu Kak.
0: Oke.
1: Jadi super tipis banget. Sekarang tuh anak muda tuh lebih suka makeup yang kayak gitu Kak.
0: Makeup tipis. Oke. Okay. Kalau dulu tuh kan yang kayak pipinya merah banget ya.
1: Iya betul. Sampai medok banget dan juga bikin kayak kita tuh pangling banget.
0: Iya.
1: Nah kalau anak muda sekarang nih Kak, apalagi kayak kalangan aku Gen Z gini, sukanya tuh kayak makeup yang flawless banget. Jadi kayak dia tuh gimana ya Kak jelasinnya ya? Flawless banget, dia tuh
0: yang
1: gak bikin kita pangling gitu.
0: Okay.
1: Ya jadi kayak ya tetap diri kita cuman dengan versi yang berbeda gitu Kak.
0: Okay. Yang ditonjolin bagian apanya tuh kalau sekarang tuh lebih ke apa yang dimainin tuh?
1: Yang pasti warna mata sih Kak. Warna mata, kemudian bentuk alis, itu sih Kak yang paling menonjol. Kemudian mungkin bulu matanya sih Kak yang lebih soft lagi.
0: Oke, okay, iya. Jadi benar-benar kelihatan natural ya.
1: Iya, natural banget Kak.
0: Natural banget ya. Kayak tipis-tipis banget ya kalau bulu mata yang apa?
1: Iya, setipis ya kalau ini Kakak tahu bulu mata Korea?
0: Iya.
1: Iya, setipis itu Kak.
0: Setipis yang dipakai di serial-serial drama
1: iya,
0: itu
1: betul,
0: ya.
1: Iya, betul Kak. Jadi kayak bulu mata tapi enggak pakai bulu mata.
0: Iya. Itu padahal dia extension ya, ditambah ya, ditempel.
1: Betul, Kak. Betul,
0: ya,
1: ditempel
0: seperti natural ya.
1: Betul, natural sekali.
0: Oke. Nah, kalau hijab, kamu sekarang menangani hijab juga apa enggak?
1: Menangani Kak. Jadi kalau untuk hairdo itu kan udah dapat basic dari SMK nih. Bisa cuman simple hairdo. Jadi kemudian kalau misalnya ada klien biasa dihandle oleh tim lagi gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kami tuh ada kayak manajemen gitu Kak.
0: Manajemen ya.
1: Jadi saya ikut tim gitu. Dan timnya sendiri itu adminnya adalah kakak saya sendiri.
0: Oke. Jadi dia yang mengurusi schedule ya.
1: Betul,
0: kita tinggal
1: kerja
0: ya, nerima panggilan sesuai kalender ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Iya, iya. Karena memang memang trennya ya kita harus ikut di circle-circle yang banyak justru ya.
1: Betul.
0: Ya, jadi kayak misalnya circle itu butuhnya hairdo, kita main di hairdo. Kalau circle yang satu butuhnya hijab, kita main di hijab. Gitu enggak sih?
1: Betul, Kak.
0: Benar enggak sih? Jadi kalau yang satunya make up, berarti kita membawa diri sebagai MUA yang apa namanya? MUA keluarga gitu ya.
1: Betul. Iya, betul,
0: iya,
1: Kak.
0: Iya.
1: Saling backup aja.
0: Saling backup
1: ya.
0: Ya. Seperti kayak apa? Band lagi ngamen gitu enggak sih?
1: Iya, betul, ya betul. Kan? Bisa dibilang gitu, Kak.
0: Gitu ya. Kalau apa namanya? Sesuai kebutuhan ya.
1: Oke.
0: Nah, dalam sebulan itu biasanya maksimal tuh kamu sanggup menangani berapa orderan sih?
1: Ini hitungan per hari ya kak, per hari aja ya. Kalau per bulan kayaknya terlalu banyak sih kak. Per hari itu bisa ngehandle sanggupnya aku mungkin sampai 5 orang, tapi di jam yang berbeda ya kak.
0: Iya, oke. Gitu sih kak. Di jam yang berbeda ya, sepanjang tidak mengganggu waktu kuliah ya.
1: Betul, karena kan akhir-akhir ini lagi libur kan kak.
0: Oh iya benar.
1: Terus juga kemudian ada kayak jadwal wisuda, kemudian ada acara-acara pernikahan gitu. Itu sih kak yang bikin lumayan. Apalagi kan kalau makeup kita nggak tiap hari ya kak.
0: Iya,
1: ada event.
0: Kalau ada event.
1: Jadi gimana caranya kita brand, buat branding juga sih kak. Buat branding di Instagram supaya orang nih kenal nih. Kayaknya dengan ini, oh iya nanti kalau ada acara nih bisa nih gitu. Terus juga memperluas juga sih kak, memperluas relasi di kampus supaya teman-teman nih tahu nih kalau aku nih MUA. Jadi kalau misalnya mamahnya atau kakaknya yang perlu, boleh banget gitu.
0: Oke. Nah, berarti di kampus udah banyak yang tahu ya kalau kamu MUA juga di luar.
1: Sejauh ini untuk teman-teman saya sudah tahu sih kak.
0: Sudah tahu ya. Nah, kalau libur sekolah kayak gini, apa libur kuliah, orderan dari event apa sih yang paling banyak?
1: Yang paling banyak itu dari pernikahan sih kak, sama kayak acara maksudnya makeup kondangan gitu-gitu. Kalau wisuda kan kita ada jadwal-jadwalnya kan kak dari kampus, jadi paling sebulan itu jarang sih kak. Terus juga kalau misalnya makeup wisuda itu paling terima itu 3 orang sih kak, udah paling maksimal.
0: Kenapa tuh? Karena itu pagi ya.
1: Iya, karena pagi kak. Terus banyak klien juga gak mau terlalu subuh kan. Kemudian kan kita gak bisa ngambil terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak tuh kita hektik sendiri kak. Jadi yang pertama itu adalah kepuasan klien kan kak, kita jaga. Jadi kayaknya kalau misalnya ngambil terlalu banyak itu klien gak bisa request lebih gitu. Jadi sayangnya ke situ sih kak. Jadi makanya ngambil dikit supaya klien puas request gitu.
0: Dan biar kliennya juga relax, kita relax ya.
1: Iya betul kak, jadi kita gak buru-buru kan. Gak enak juga kan kak ngerjain orang buru-buru gitu.
0: Kalau kita buru-buru dianya juga merasa
1: terus merasa juga kayak kurang puas juga kan, karena kan nggak bisa request gitu.
0: Tapi kalau paling yang paling berkesan itu kamu apa menerima order dari event apa sih
1: paling berkesan? Itu
0: atau siapa makeup, yang kamu makeupin?
1: Makeup ibu.
0: ibu sendiri.
1: Bukan, makeup ibu-ibu.
0: Oh, makeup pejabat. Ibu-ibu.
1: Iya.
0: Siapa tuh, boleh nggak?
1: Spill ya kak. Udah pernah makeupin ibu wakil bupati Barito Utara. Kemudian makeup ibu Diah Chandra.
0: Kadis Kominfo sekarang.
1: Betul kak.
0: Di event yang ada di Palangkaraya ini.
1: Betul kak. Kemudian udah pernah makeup sampai luar Pulau Kalimantan kak.
0: Diboyong tim gitu.
1: Iya tuh, itu sih kak pengalaman unik yang memang bener-bener kayak berkesan banget di aku.
0: Kemana?
1: Ke Bali kak.
0: Kue langsung liburan sekalian.
1: Iya sekalian liburan kak. Makanya seneng banget kayak gini ya kerja sambil ini gitu sih kak. Kerja sambil liburan gitu.
0: Itu apa, kondangan apa pernikahan gitu apa gimana?
1: Yang bawa ini adalah klien royal di Palangkaraya gitu kak. Jadi udah langganan gitu, langganan kakak. Jadi booking kakak dan kami tim juga diajak buat langsung terjun ikut gitu kak.
0: Jadi kesana berapa hari itu?
1: Seminggu kak.
0: Seminggu.
1: Sekalian ya kak ya. Pas lagi libur kampus sekalian dapat job kan lumayan kak.
0: Iya benar-benar ya. Langsung galeri HP penuh ya.
1: Penuh kak, penuh.
0: Penuh.
1: Sampai nggak bisa lagi kayaknya ya. Udah di upload, bingung upload yang mana kak.
0: Foto-foto Bali juga ya kan.
1: Iya benar.
0: Foto
1: kak.
0: Make up, hasil make up gitu ya. Tapi kalau kursus kamu pernah kayak ngambil dari luar Palangka nggak?
1: Kalau kursus pernah kak. Itu di tahun 2025. Waktu waktu aku kuliah di semester 3 itu aku ngambil kursus makeup di Bandung, Kak.
0: Wow, sampai kesana apa daring?
1: Sampai kesana, Kak.
0: Sampai kesana.
1: Iya, okay. Karena itu perlu banget sih, Kak, untuk menambah ilmu. Kemudian ini mau berangkat lagi kursus di Banjarbaru. Itu sih, Kak.
0: Apa tuh? Temanya beda lagi.
1: Beda lagi, Kak.
0: Apa lagi tuh?
1: Itu kalau yang selanjutnya ini doyin sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Kalau yang di Bandung kemarin itu Thailand makeup gitu. Jadi aku pengen sih kayak gimana ya, Kak, kita tuh selalu kayak aku tuh enggak puas loh, Kak, cuman dengan itu aja, dengan ilmu itu aja. Jadi aku tuh pengen nyobain kayak request-request klien yang lain kayak gitu. Kayaknya aku mau doyin gitu. Jadi kan itu sekarang tuh banyak permintaan kayak makeup doyin gitu juga sih, Kak.
0: Ada yang minta?
1: Iya, ada yang minta. Meskipun mungkin baik cuman sedikit, cuman kan kita gimana ya, Kak, kalau kita bilang gak bisa kan kayak gak mungkin kan, Kak, gitu. Jadi harus bisa gitu. Jadi makanya ngambil kursus doyin supaya kita lebih.
0: Oke, okay. Tapi make up doyin tuh kamu udah pernah nyoba-nyoba dari YouTube gitu?
1: Udah pernah coba, Kak, cuman kayak kurang ya kalau di YouTube gitu. Pengennya belajar langsung gitu.
0: Karena apa ya? Dua dimensi, gak bisa kita puter-puter juga ya kepalanya.
1: Iya, betul. Terus juga kan kita harus menginikan dengan wajah kan, Kak. Menyamakan dengan wajah gitu. Ini cocok gak ya kalau doyin gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi kalau sebagai MUA ini bukan cuma MUA, Kak, tapi juga jadi psikolog.
0: Kenapa tuh, kenapa? Boleh di-spill gak?
1: Karena kan tiap orang beda-beda ya, Kak. Jadi kita harus memahami dulu kliennya seperti apa. Kalau misalnya contoh kecilnya, Kak, misalnya nih kita lagi makeup nih, terus kayak kliennya dari raut wajahnya gak suka yang terlalu ngobrol nih. Kan kita gak mungkin tuh, Kak, ajak ngobrol terus gitu. Sih, Kak.
0: Oke, nah pernah gak sih kayak dapat pengalaman unik gitu, requestnya yang aneh-aneh, atau misalnya disemprot klien tapi padahal misalnya hal yang gak kita lakukan atau gimana gitu, pernah gak sih?
1: Sejauh ini sih belum pernah sih, Kak, dapat maksudnya yang request yang maksudnya kayak karakter gitu. Karena kan setiap booking makeup melalui admin kan selalu ditanya nih, maksudnya mau requestnya makeupnya gimana gitu. Jadi dikomunikasikan dulu gitu, dikasih gambaran dulu ya, Kak, gitu. Kalau misalnya makeupnya kayak gini mungkin lebih kayak gini gitu hasilnya gitu sih, Kak.
0: Oke. Dan sampai berapa tahun sih kalau dari SMA sampai sekarang nih detik ini?
1: Kalau dari kelas 1 berarti 5 tahun, 6 tahunan ya, Kak?
0: Iya.
1: 5 tahun, 6 tahunan, Kak.
0: 5 tahun jelang 6 tahun ya?
1: Iya, jelang 6 tahun, Kak.
0: Seberapa puas kamu sama pencapaian kamu sekarang?
1: Masih 70%.
0: Masih 70%.
1: Belum puas karena aku orangnya enggak cepat puas sih, Kak. Selalu ingin belajar lebih.
0: Okay. Dan kayaknya makin seru nih, teman Pro 2. Nanti kita sambung lagi, kita dengerin dulu iklan layanan masyarakat. Habis itu kita balik lagi buat tanya-tanya Vira ya. Kalau kamu mau tanya langsung ya gimana perjalanannya Vira jadi MUA, atau hal yang paling sering ditemui atau harus kita siapkan mental kita itu apa ya untuk jadi MUA, nanti tanya aja di WhatsApp, kita buka line telepon dan pertanyaan ya. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi sama Risa di sini di Muda Kreatif, masih bareng narasumber kita Safira alias Vira ya. MUA Palangkaraya. Dan kita mau tanya nih, Vira. Mungkin kalau skill itu udah kita pelajari ya, baik itu kursus maupun di sekolah ya. Tapi apa sih yang perlu disiapkan menjadi seorang MUA biar kita tuh di lapangan gak kena mental gitu. Selain skill,
1: yang perlu disiapkan sih mental ya kak. Selain mental kan mental health, apalagi kita Gen Z kak. Gen Z tuh kalau terganggu udah mentalnya pasti udah gak mau kerja lagi tuh kak.
0: Gamut ya.
1: Gamut udah tuh kak. Yang pasti itu tadi mental, kemudian mood juga kak. Mood kita di depan klien gitu kak. Kemudian mungkin yang bisa disiapkan produk-produk kak. Gitu sih.
0: Apa ya, update pengetahuan terus ya berarti?
1: Betul kak, pasti update pengetahuan yang terbaru sama tren-tren yang lagi happening sekarang gitu.
0: Nah kalau boleh tahu, ini mungkin buat teman Pro 2 yang punya hobi makeup, makeup diri sendiri dulu ya, biasanya kan suka makeup diri sendiri dulu. Kamu ingat gak sih modal awal kamu tuh untuk terjun jadi

0: teman-teman mahasiswa punya hobi yang jadi cuan ya. Nah, tapi masih terikat nih statusnya sebagai mahasiswa. Kena kamu memanage waktunya gimana?
1: Soal manage waktu itu sebenarnya agak sulit sih Kak. Mm-mm. Karena kan apalagi kita dapat jadwal kuliah pagi. Mm-mm. Kemudian kan event makeup orang kan biasa memang pagi-pagi sih Kak.
0: Yeah.
1: Jadi biasanya aku kayak udah ada atur jadwal gitu sama kakak aku. Mm-hmm. Jadi aku kabarin kalau misalnya aku besok kuliah di jam sekian-sekian. Mm-hmm. Kayak gitu kan biasa dari kampus udah dapat jadwal tuh Kak. Mm-hmm. Aku kasih tuh jadwalnya ke dia. Jadi kayak ini loh jadwal aku kuliah. Mm-hmm. Gitu. Jadi kemungkinan untuk di jam tersebut jangan dimasukin gitu.
0: Okay.
1: Kalaupun bentrok biasanya aku izin dulu sih Kak.
0: Mm-hmm.
1: Izin telat mungkin. Mm-hmm. Kalau misalnya ada job subuh. Mm-hmm. Kemudian kan kalau misalnya kita job subuh nih pagi tuh pasti langsung kuliah gitu Kak.
0: Iya.
1: Jadi ya lumayan ya Kak.
0: Ngantuk ya.
1: Ngantuk ya Kak. Bener-bener ngantuk.
0: Oke. Okay. Ada tips mungkin buat memanage waktu istirahat kamu tuh, minimal kamu tuh harus tidur jam berapa gitu, atau di luar itu kamu mensiasati menjaga tubuh tuh seperti apa?
1: Kalau itu sih Kak, aku istirahat pasti kalau misalnya ada udah tahu ada job subuh banget. Mm-hmm. Ini aku istirahat paling mentok itu di jam 10 malam. Jadi
0: okay.
1: Aku udah ngebatasin banget untuk nongkrong dan jalan-jalan itu enggak sih Kak, kalau jalan-jalan malam kecuali untuk sekedar beli makan.
0: Oke. Okay.
1: Dan itu aku batasin diri aku jam 10 itu udah harus di kasur.
0: Udah harus di kasur ya.
1: Bener, karena kalau enggak kayak gitu Kak, apalagi kan aku surser nih Kak, antara kuliah dan ini pasti ada tugas dan pasti pusing juga. Mm-mm. Jadi biasanya abis pulang kampus setelah selesai job aku putusin buat tidur sih Kak sampai besok pagi. Untuk okay. menjaga kesehatan sama banyak-banyak minum vitamin sih Kak.
0: Okay.
1: Karena kerja subuh ya lumayan berat.
0: Iya. Dan kalau banyak tugas kelompok itu, circle pertemanan kamu gimana? Mereka ngerti misalnya jadwal kamu yang padat gitu dengan tugas kelompok, kan pasti kita ngikutin jadwal kelompok ya. Gimana tuh kamu?
1: Alhamdulillah sejauh ini teman-teman baik banget sih Kak. Mm-hmm. Kayak mereka ngerti nih kayaknya nih, aku udah bilang sih Kak dari awal aku kayaknya besok ada job nih subuh. Mm-hmm. Tapi kayaknya sampai siang gitu. Hmm. Jadi boleh nggak kalau misalnya aku nggak sempat nyusul, kalian bagi aja job desknya ke aku kayak gitu.
0: Oh, okay.
1: Mungkin nanti aku ngelengkapin bagian apa gitu. Gitu sih Kak. Alhamdulillah sejauh ini mereka ngerti banget.
0: Ngerti ya.
1: Ngerti.
0: Untung teman-temannya suportif ya.
1: Betul Kak.
0: Oke. Okay. Nah kalau soal promosi, media atau platform medsos apa yang kamu pakai buat mempromosikan skill kamu gitu?
1: Terutama Instagram sih Kak.
0: Instagram.
1: Karena kan anak Gen Z sekarang pada Instagram dan TikTok ya.
0: Mm-hmm.
1: TikTok juga sih Kak.
0: TikTok juga.
1: Betul.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Belum, aku ada pernah coba masuk ke Facebook Kak.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kayaknya Facebook kurang ya menurut aku. Apa karena aku salah masukin di platform mana ya? Gitu.
0: Marketplace
1: kayak,
0: gitu
1: iya,
0: enggak?
1: Marketplace ya? Gitu kayak lebih gimana ya Kak, gacornya di Instagram sama di TikTok sih Kak.
0: Sama di TikTok. Tapi ikut tren jadi affiliate nggak kamu?
1: Ikut Kak.
0: Ikut.
1: Jadi ya, jadi kalau di TikTok aku pribadi, misalnya nih aku lagi pakai produk ini nih, tapi aku gak bikin video Kak. Jadi aku taruh di keranjang aku. Terus aku bilang ke teman-temanku, kalau kalian mau boleh dong check out dari TikTok aku gitu. Jadi lumayan Kak.
0: Iya
1: gitu.
0: Ada komisinya ya.
1: Jadi free konsultasi nih gitu sama aku. Misalnya aku ada masukin produk ini, gimana sih review kamu gitu. Jadi aku nge-review Kak dari situ gitu. Jadi free konsultasi lah kalau beli di TikTok aku gitu.
0: Oh gitu ya. Jadi yang nggak ada di price list, kamu kasih tawaran itu ya?
1: Iya.
0: Jadi
1: Kak,
0: kayak justru itu yang bikin tertarik kali ya?
1: Iya sih Kak. Hmm. Jadi kalau misalnya dari paket makeup itu tidak ada softlens, biasa aku sediain Kak. Aku selalu beliin buat klien dari warna apapun itu, aku sediain. Jadi kalau misalnya ini Kak mau nggak pakai softlens gitu, ini kayaknya bagus dong gitu.
0: Okay.
1: Sambil jualan sih Kak.

0: Jadi kan ada add-on nih, misalnya yeah, berapa betul. Nih add-onnya. Oh iya boleh-boleh, jadi tambahan dari price list gitu Kak.
1: Oke, okay. Tapi softlensnya yang ini kan, yang bukan minus ya?
0: Bukan Kak, kecuali kalau misalnya saya makeup pengantin gitu Kak. Itu biasa saya tanya dulu, itu hamin 3 hari atau hamin 2 hari ada request softlens gak gitu, warna apa atau ada minusnya enggak gitu. Jadi saya udah persiapkan sih Kak.
1: Oh iya. Ya karena dulu aku ingat aku nikah tapi aku yang beli sendiri gitu. So lainnya karena kan sehari-hari pakai kacamata ya. Iya, jadi kita yang itu. Oke. Jadi enak sih kalau misalnya sebagai konsumen kan kita udah dilayani ya. Maksudnya ya, benar-benar enggak seperintil itu. Kita yang mikir ya, ternyata udah kan, ada yang mikirin.
0: Karena kalau kita lagi acara tuh kan kita kayak hektik ya Kak. Pasti detail-detail kecil itu gak ketangkep di kita. Nah itulah jadi momen bagi kami gitu.
1: Bener-bener.
0: Jadi ngebawa juga sambil ngejual juga sih Kak gitu.
1: Oke, okay. Biasanya nih komposisi personal makeup itu apa aja sih selain hairdo, terus hijabdo, terus makeup. Itu biasanya ada misalnya yang ngurusin seminim-minimnya tuh terdiri dari siapa aja itu biasanya?
0: Yang pertama makeup artist untuk pengantin, kemudian hairdo atau hijabdo untuk pengantin, kemudian makeup untuk mom, kemudian
1: ya?
0: Biasa kami selalu bawa tambahan tim sih untuk kayak bantu-bantu mom pakai baju atau bantu-bantu hal-hal lain yang maksudnya pada saat itu kami perlukan gitu Kak.
1: Oke, kalau misalnya kayak henna gitu-gitu udah masuk nggak tuh?
0: Atau udah masuk paket Kak.
1: Udah.
0: Tapi
1: udah diajak tuh yang.
0: Iya, udah dijual juga di situ
1: udah
0: Kak. Tapi tergantung request klien kembali. Misalnya henna-nya kayaknya aku sendiri deh Kak, gitu nggak masuk paket. Jadi price listnya berbeda gitu Kak.
1: Oke, jadi menarik ya. Jadi terbuka nih wawasan kita nih jadinya. Jadi jangan khawatir ya kalau misalnya. Berarti diskusi itu penting ya sebelum acara itu ya.
0: Betul Kak, itu pasti kami konsultasikan itu sebelum. Kalau misalnya booking kan Kak, kami udah tanya tuh semuanya prosesinya apa aja, terus mau pakai adat apa enggak, terus makeupnya nanti mau gimana gitu-gitu. Terus baru dari situ baru kami bisa memberikan price listnya Kak. Kemudian habis itu kalau udah dikasih price list min berapa hari sebelum acara kami konsultasikan lagi request kukunya gimana, softlensnya gimana gitu-gitu sih Kak.
1: Oke, okay. Sampai ke kuku juga didatengin
0: kuku
1: tuh?
0: Kuku juga Kak.
1: Nailisnya itu?
0: Iya betul Kak.
1: Nail
0: biasa
1: artisnya.
0: Kami pakai fake nail. Jadi makanya min 3 hari itu supaya bisa kami ready-kan fake nailnya Kak. Sesuai dengan request klien mau desainnya kayak gimana gitu.
1: Tapi ada temen yang datang lagi untuk yang spesial apa namanya nail artisnya juga?
0: Bisa.
1: Apa MUA-nya udah sepaket udah bisa masangin kuku juga apa gimana tuh?
0: Biasanya kalau untuk fake nail itu dari kami, jadi kami bisa bantu diperbantukan dengan yang tim yang tadi
1: ya,
0: Kak, ya yang kami bawa lebihan
1: skill-skill
0: itu,
1: skill-skill masing-masing ya.
0: Jadi di situ sih Kak, tapi tergantung lagi request kliennya. Kayaknya aku mau nail art di kuku asli deh Kak. Nah kayak gitu biasa langsung kami datangkan sih Kak nail artisnya.
1: Oke, seru banget ya. Dan mungkin Vira mau kasih apa ya, kalimat penyemangat gitu buat teman Pro2. Di segmen terakhir ini kita mau kasih tahu mungkin pendengar yang sebenarnya punya skill, cuman ragu nih kalau ini tuh bisa dijadiin cuan gitu. Apa yang bisa kamu kasih bagikan?
0: Yang pertama sih buat Gen Z apalagi seumuran aku ya Kak. Itu jangan pernah takut memulai, karena dulu juga aku takut mulai. Dan kalau misalnya kita takut mulai tuh kita gak akan bisa, gimana ya Kak, kita gak akan bisa maju gitu loh Kak. Kalau kita tuh selalu kayak iya aku salah gak ya, iya aku ini ya gak, kayak selalu overthinking gitu Kak. Saran aku sih maju aja terus, lawan overthinkingnya.
1: Overthinkingnya gitu. Oke, okay. Dan jangan takut gagal ya.
0: Betul, kalau kegagalan itu kan pastikan Kak, setiap kita memulai usaha ataupun memulai apapun itu pasti ada gagal. Nah, dari situlah kita belajar dari kegagalan tersebut gitu.
1: Oke, dan itu dia pesan dari Vira ya. Kamu ada rencana lain selain makeup doin? Ada lagi dalam waktu dekat ini ada event apa? Udah padat?
0: Sih, belum ada sih Kak, belum. Lebih mau fokus ke daftar kampus lagi Kak.
1: Oke, daftar ini ya, daftar ulang.
0: Daftar ulang kampus ya, daftar Kak. Ulang.
1: Tapi kalau jadwal udah ya, nyusun jadwal mata kuliah gitu?
0: Karena dari kampus belum ada jadwal kan Kak, jadi kayak gas terus aja, masuk terus Kak jadwalnya. Jadi aja. Nanti kalau kemungkinan nanti gak bisa terhandle, kan ada tim lain tuh Kak. Yang satu tim, satu manajemen dengan saya gitu. Jadi bisa dikomunikasikan dengan klien kalau pada saat itu gak bisa handle. Tapi sejauh ini sih Kak, kalau misalnya klien udah request nih by Vira, aku pasti usahakan sih Kak, usahakan selalu bisa. Jadi kalau misalnya ada jadwal kampus pun kayaknya aku izin dulu gitu ya. Demi klien aku tercinta.
1: Asik. Oke, terakhir, kalau mau kontak Vira, kemana nih kita bisa kontak?
0: Boleh ke Instagram aku, Vira Makeup Artist, atau ke nomor WhatsApp admin di 0852 4735 7942.
1: Oke, nanti kasih tahu aja tanggalnya ya kan?
0: Iya, tanggalnya untuk makeup event apa, kemudian requestnya gimana, langsung aja kontak.
1: Zaman sekarang masih perlu ketemu langsung gak? Atau cukup WhatsAppan atau teleponan gitu?
0: Perlu ketemu langsung Kak.
1: Tetap ya, perlu ketemu langsung biar gak miss call.
0: Iya, karena kan misalnya nih kita dari WhatsApp kurang detail nih. Terus kalau ketemu langsung tuh kan sedetail-detailnya kita pasti jelaskan kan Kak di situ. Jadi harus perlu ketemu langsung, apalagi kalau untuk makeup pengantin gitu Kak. Jadi kami kasih reminder dulu, misalnya hamin berapa itu maskeran aja gitu, nggak boleh treatment lain gitu. Itu kami jelaskan Kak. Jadi sedetail itu memang
1: di
0: harus
1: awal, ya?
0: Iya, di awal. Jadi kan pengantin udah tahu nih, oh nggak bisa nih aku treatment nih karena berapa hari lagi harus makeup gitu.
1: Kenapa nggak boleh? Biar nggak rusak kah kulitnya bagaimana?
0: Nah, sejauh ini sih kalau treatment itu, kalau habis treatment itu nggak bisa kena makeup sih Kak.
1: Iya benar sih.
0: Iya itu sih
1: karena
0: Kak,
1: pori-porinya lagi kebuka gitu ya.
0: Takutnya nanti anunya ke makeup. Jadi kan maksudnya
1: iritasi kan, gitu.
0: Iya, kita sudah ngasih yang terbaik tapi kan wajah kliennya tidak bisa menerima gitu kan Kak. Jadi pasti ujung-ujungnya kita juga yang anu kan Kak. Maksudnya kena ke kita, ini makeupnya nih gini-gini nih, padahal kan sebenarnya itu gimana cara klien menjaga aja sih Kak makeupnya gitu. Ketahanan itu pasti tahan selagi kliennya tidak menggosok dan maksudnya kliennya bisa menjaga lah Kak,
1: bisa menjaga
0: intinya.
1: Ya, nggak di treatment berlebihan sebelum hari H ya.
0: Betul Kak, mungkin kalau mau itu lebih bagus masker-maskeran aja sih Kak.
1: Oke, masker-masker aja yang ringan-ringan
0: biar
1: aja
0: biar bikin
1: ya,
0: kulit makin lembab gitu kan, semakin bagus tuh Kak.
1: Iya, berarti jenis kulit juga berpengaruh.
0: Pengaruh banget Kak.
1: Oke, enak atau enggaknya ya di makeup ya?
0: Iya, pengaruh banget. Karena kan kadang juga krim dokter kan Kak, itu enggak bisa juga sih nyampur ke makeup biasanya. Pasti bakal muka klien jadi licin gitu. Pasti ujung-ujungnya meskipun kita udah pakai nih produk yang memang khusus dia kulit tersebut, tapi kan kita gak tahu kan Kak keadaan kulit klien pada saat itu tuh gimana gitu. Maksudnya tuh kerasnya krim itu yang bikin kayak makeupnya gak bisa nempel gitu. Kan sekarang banyak tuh Kak kasus-kasus di TikTok, kalau Kakak ada search
1: yang mana?
0: Atau nemu di FYP. Jadi kan ujung-ujungnya yang disalahin MUA-nya Kak. Padahal kan kita sudah reminder nih berapa hari sebelum atau seminggu sebelum nih, kita sudah reminder kalau untuk menstopkan krim-krim gitu Kak.
1: Oke, biar nggak ada efek karena dua bahan itu kena berbenturan ya.
0: Iya betul Kak.
1: Oke.
0: Jadi supaya kita juga nggak jadi bahan omongan kita sih kak.
1: Jadi ini sih sebenarnya ya jadi tumbal ya.
0: Iya benar, jadi tumbal kak. Jadi kan kita sudah komunikasikan nih kak, tapi kliennya biasa kan ya beda-beda ya kak. Mm-mm. Setiap orang gitu.
1: Karena yang menyentuh terakhir kali ya memang memuanya ya.
0: Gitu. Jadi okay, benar-benar harus di reminder banget sih kak. Okay. Supaya saling
1: hasilnya maksimal. Betul, ya. Klien puas, MUA juga puas. Mm-hmm. Oke, okay, itu dia teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu mau rekomendasi atau punya rekomendasi ya teman kamu atau kamu sendiri ya yang mau berbagi cerita di program Muda Kreatif, bisa banget langsung aja WhatsApp aja ke kita. Nanti kita bakal cerita-cerita bareng ya, gimana perjalanan usaha itu nggak selamanya mulus ya.
0: Betul.
1: Dan juga ya percaya kalau misalnya jatuh bangun itu pasti itu hal wajar ya. Jadi
0: wajar banget.
1: Dan nggak setiap saat itu nggak selalu untung ya kan. Dan juga setiap momen gagal itu ya artinya itu ujian biar kita bisa naik kelas ke level yang lebih tinggi. Oke, okay, aku Risa dan narasumber aku
0: Vira.
1: Kita pamit ya dan terima kasih and bye-bye.

0: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
1: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.
2: Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Balik lagi sama Risa di sini, teman Pro 2, setelah tadi kita mendengarkan program Udah Kreatif ya, bareng Vira, seorang makeup artis yang juga mahasiswi aktif di UMPR. Buat kamu yang mungkin terinspirasi dari perjalanan karirnya Vira, atau udah punya usaha juga sambil aktif menjadi mahasiswa mahasiswi, boleh banget gabung ngobrol bareng kita di sini di Studio Pro 2 di Muda Kreatif ya. Kalau mau gabung, WhatsApp aja di 0811523924 atau kontak kita di DM aja di Instagram Pro2 RRI Palangkaraya. Nah, kali ini kita mau ngapain? Tentu saja jam 1 siang bakal ada info olahraga. Karena belum ada liga-liga top Eropa belum mulai ya. Sekarang lagi tur pramusim. Ini banyak banget berita dari rri.co.id tentang hasil-hasil mengejutkan tim raksasa Eropa di pertandingan persahabatan ya di musim panas ini.

Salah satunya datang dari klub raksasa Liverpool yang menelan kekalahan 4-2 dari Leeds United dalam laga pramusim di Soldier Field, Chicago, Amerika Serikat. Pelatih The Reds, Andoni Iraola, menilai kekalahan tersebut memberikan banyak pelajaran bagi anak asuhnya menjelang Liga Inggris musim 2026-2027. Dan dikatakan sang pelatih di laman resmi Liverpool pada Senin 3 Agustus waktu setempat, dia bilang, "Saya pikir kami belajar banyak hal. Ini mungkin pertandingan persahabatan yang paling berguna yang kami mainkan, secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua." Jadi dia menilai penampilan anaknya itu mengendur di babak kedua ya, teman Pro 2. Ternyata Liverpool ini lebih dulu unggul 2-0 di babak pertama. Tapi babak kedua Leeds United yang malah bangkit dengan mencetak 4 gol. Nah, gitu ya, terbuai sama kemenangan ya. Dan kalau teman Pro 2 ngikutin nih di Liga Inggris musim lalu atau musim 2025-2026, Liverpool ini finish di peringkat 5 ya. Nah, kalau Leeds United sesama tim Liga Inggris atau Premier League, mereka tuh finish di papan tengah alias di urutan 14. Bayangin di urutan 14 menghajar urutan 5 ya dengan skor 4-2. Agak memalukan ya, untung bukan liga resmi, masih pertandingan persahabatan ya. Nah, ini jadi tamparan keras buat pemain Liverpool yang menjalani tur pramusim mereka. Mungkin teman Pro 2 yang pecinta sepak bola Eropa juga udah tahu ya, banyak klub-klub Eropa ini lagi tur pramusim, ada yang ke Australia, kemudian ada yang ke Amerika Serikat. Bahkan nanti tanggal 8 Agustus ini Chelsea bakal ketemu AC Milan di Gelora Bung Karno. Siapa yang udah pesen tiketnya nih? Oke, kita tunggu saja ya perkembangan terakhirnya. Biasanya ada nih press conference pra pertandingan ya, apa yang mereka rasakan setiba di Indonesia atau punya kenangan manis apa ya mereka berlaga di Jakarta. Ya, nanti kita balik lagi teman Pro 2 di info olahraga lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.

0: tepat. Yuk, siap kita antar.
1: Program makanan bergizi gratis. Sinergi nyata untuk generasi emas yang sehat, cerdas, dan kuat. Mari bersama kawal masa depan bangsa dari atas piring mereka.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita udah masuk di segmen kedua info olahraga ya, teman Pro 2. Setelah tadi ngikutin perjalanan Liverpool yang lagi tur pramusim ke Amerika Serikat, kali ini ada kabar terbaru tentang pemain Spanyol yang namanya lagi bersinar nih, karena menjadi super sub di final Piala Dunia 2026. Siapa lagi kalau bukan Ferran Torres. Nah, dikutip dari laman resmi rri.co.id ya, Taman Pro 2. Kalau pemain yang satu ini, katanya Barcelona dikabarkan siap mempertimbangkan tawaran Paris Saint-Germain alias Paris Saint-Germain kalau orang Prancis bilang ya, PSG untuk Ferran Torres pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal Katalan tersebut disebut tidak akan menghalangi kepergian sang penyerang apabila memutuskan hengkang. Nah, dikutip dari media olahraga setempat yaitu Marca, El Barca masih menunggu proposal resmi dari PSG. Hingga kini belum ada penawaran yang masuk, meski pendekatan informal dari klub Prancis tersebut dikabarkan udah dilakukan. Nah, Barcelona sebenarnya berharap ya pencetak gol kemenangan Spanyol di final Piala Dunia ini tetap bertahan atau stay ya di klubnya. Kepergian Robert Lewandowski membuat lini depan Blaugrana ini membutuhkan sok-sok berpengalaman pada musim mendatang. Apalagi semangat militannya ya, yang bikin ya pemain lawan agak ketar-ketir ya menghadapi pergerakan Ferran Torres ini. Dan Barcelona sebelumnya gagal merekrut Julian Alvarez dan Junior Kroupi sebagai tambahan amunisi di lini serang. Tapi meski begitu, manajemen disebut akan membuka peluang transfer jika ada tawaran yang sesuai dengan nilai pasar Ferran. Jadi tetap BU ya, Barcelona butuh uang ya, walaupun Ferran Torres ini lagi bersinar ya, kalau nominalnya sesuai kayaknya bakal dilepas juga. Nah, Barcelona merekrut Ferran dari Manchester City pada 2021 dengan nilai sekitar 55 juta euro. Nilai pasar pemain berusia 26 tahun ini diperkirakan masih di kisaran yang sama. Wah, ini gak naik ternyata harganya ya, walaupun jadi pemain penentu di final Piala Dunia, tapi harganya gak naik beda jauh katanya nih. Dalam beberapa hari ke depan, Barcelona optimistis akan ada perkembangan terkait masa depan De Ferran. Klub juga menunggu tawaran konkret dari Le Parisien sekaligus keputusan sang pemain mengenai masa depannya. Jadi gak serta-merta keputusan klub ya berpengaruh pada masa depan Ferran Torres, tapi juga kemauan sang pemain juga ditanya ya, apakah tetap bertahan atau hengkang dari Barcelona. Oke, itu dia Taman Pro 2 info kedua kita. Nanti kita cari-cari info olahraga lainnya, apakah ada yang menarik di cabang olahraga lainnya.

Atau kita masih berkutat nih sama olahraga sepak bola setelah yang satu ini.

0: kan, gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
1: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
0: Harusnya memang begitu kan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
1: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
0: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
2: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.
3: Waktunya kentongan.
4: Angin puting beliung adalah sebuah fenomena alam yang cukup sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pemberian nama atau penyebutan terhadap angin puting beliung tampaknya memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya, sesuai dengan penyebutan di daerah masing-masing. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam, yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian antara 5 hingga 10 menit. Terjadinya angin puting beliung biasanya adalah pada saat musim pancaroba, saat siang hari di mana suhu udara panas, pengap, dan awan hitam mengumpul akibat radiasi matahari. Di siang hari, tumbuh awan secara vertikal. Selanjutnya di dalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun dengan kecepatan yang cukup tinggi. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Bencana puting beliung merupakan bencana yang relatif tinggi angka kejadiannya. Data BNPB menyebutkan bahwa bencana puting beliung memberikan sumbangan sebesar 21% dari semua bencana yang ada di Indonesia. Angin puting beliung merupakan bencana alam dan sulit diprediksi kapan akan terjadi. Dampak terjadinya angin puting beliung adalah rusaknya rumah dan infrastruktur daerah yang terkena. Timbulnya korban jiwa manusia, rusaknya kebun-kebun warga, adanya kerugian material, banyaknya puing-puing dan sampah yang terbawa dan berserakan, serta terganggunya kegiatan ekonomi.

Oke teman Produa, kita akhirnya sampai di segmen terakhir ya, program info olahraga. Dan info terakhir ini datang dari dunia olahraga nasional ya. Tadi kita udah melanglang buana ke Amerika Serikat soal kekalahan Liverpool di tur pramusim melawan Leeds United. Kemudian ada nasib masa depan Ferran Torres di Barcelona, yang katanya Barcelona sih oke-oke aja ya ngelepas Ferran Torres ke PSG. Nah kali ini kita mawas diri dulu, ngelihat olahraga nasional ada apa. Ada timnas voli putri Indonesia yang baru aja mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga terakhir putaran pertama SEA 5 Cup Putri 2026. Ini bacanya gimana nih? Oke, ini kayaknya Southeast Asian Volley Cup Putri 2026. Dan kemenangan itu menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Dan Indonesia sempat kehilangan set pertama 20-25 sebelum membalikkan keadaan melalui kemenangan 3 set berikutnya. Dan skuad merah putih merebut set kedua, ketiga, dan keempat dengan skor 25-19, 25-22, 25-16. Pertandingan berlangsung di Dong An Gymnasium Hanoi, Vietnam pada Minggu 2 Agustus kemarin. Indonesia dan Filipina sama-sama memasuki laga penutup putaran pertama tanpa meraih kemenangan sebelumnya.

Oke, itu dia kabar baik teman Pro 2 dari tim voli Indonesia Putri ya di ajang Asia Tenggara dengan mengalahkan Filipina. Semangat, semoga sampai di partai puncak biar kita ada koleksi medali di tahun 2026 ini ya. Dan itu dia teman Pro 2 info terakhir dari Indonesia sekaligus menutup program info olahraga kali ini. Nanti kita balik lagi teman Pro 2 di jam 2 ada info hiburan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di frekuensi yang sama, Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran.
1: Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga.
0: Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
1: Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah.
0: Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
2: Hargai keuletan tangan ibu. Dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

Pendengar, selamat berjumpa dalam program siaran Kentongan, sebuah acara khusus untuk menggugah kepedulian terhadap risiko bencana di sekitar kita. Negara kita termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah berpotensi mengalami berbagai bentuk bencana seperti kebakaran hutan dan lahan, bencana kabut asap, angin puting beliung, banjir, kekeringan, dan bencana non-alam lainnya. Melalui program ini, diharapkan semua kita dapat berperan mencegah kemungkinan terjadinya bencana yang bisa dicegah sesuai kemampuan kita. Dengan demikian, kita juga dapat mengurangi risiko timbulnya korban akibat bencana alam. Pada perjumpaan kali ini, kita akan membahas tentang polusi yang sedang dihadapi manusia.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan. Wanna be a princess, 'cause I don't wanna fall in love.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari. Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Bareng Risa lagi, teman Pro 2. Di segmen kali ini aku bakal bacain info hiburan buat kamu yang mungkin akan menyambut film layar lebar dengan judul Operasi Pesta Copet. Buat fans Cowboy Junior, mungkin kamu bakal ngelihat penampilan atau aktingnya Iqbal Ramadan lagi. Tapi kali ini gak cuma aktingnya aja, karena Iqbal bakal mengisi original soundtrack atau OS dari film Operasi Pesta Copet. Info ini kita kutip dari laman rri.co.id. Jadi gak hanya berperan sebagai pemain, Iqbal juga menjadi produser film garapan Imaginary tersebut. Dan proyek musiknya ini menggunakan nama Bale ya, B-A-A-L-E, dan mempersembahkan lagu yang dibuat khusus untuk mengiringi perjalanan cerita film. Nah, kalau mungkin teman Pro 2 udah nonton trailernya, Operasi Pesta Copet ini mengisahkan sekelompok anak muda yang terdesak masalah ekonomi. Kemudian mereka menyusun rencana nekat untuk melakukan aksi pencopetan di festival musik terbesar di Indonesia, yaitu Pesta Pora. Nah, Iqbal mengungkapkan proses penulisan lagu ini dibantu Andi Awwe Wijaya dari podcast Seminggu. Nah, itu dia ya teman Pro 2, info dari perkembangan terbaru Operasi Pesta Copet. Film ini kabarnya bakal rilis serentak di bioskop Indonesia 27 Agustus 2026. Jadi menghitung minggu ya ini filmnya. Semoga menjawab kerinduan teman Pro 2 yang fans sama Iqbal Ramadan ya. Karena udah banyak nih, dia harus melepaskan image-nya sebagai Dilan dan cari peran sebagai antagonis. Oke, nanti kita cariin lagi info terbaru dari dunia hiburan teman Pro 2. Jadi jangan pindah frekuensi dulu. Apakah akan ada info dari dunia musik atau dari mancanegara? Tungguin aja ya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
1: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
0: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
1: Yeay, ayo, Ma.
2: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.

Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, taman nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

0: Baru mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gocek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar? Tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini, teman Pro 2. Ya, ini adalah info terakhir dari dunia hiburan dan aku udah nemu satu informasi. Nah, ternyata teman Pro 2 ada kabar dari Marcel Cinematic Universe atau MCU ya, bukan Medical Check Up, teman Pro 2. Jadi universe-nya Marvel Cinematic. Nah, aktris Samara Weaving dikabarkan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe sebagai Emma Frost dalam film reboot X-Men, dan Marvel Studios disebut telah memilih Weaving setelah melalui proses audisi yang panjang. Laporan dari media Deadline menyebut Samara Weaving berhasil mengungguli kandidat lain berkat penampilannya saat audisi. Hingga kini, Marvel Studios masih belum memberikan konfirmasi resmi terkait kabar tersebut. Emma Frost merupakan salah satu karakter ikonik dalam dunia X-Men. Karakter yang pertama kali muncul di komik The Uncanny X-Men itu memiliki kemampuan telepati sekaligus dapat mengubah tubuhnya menjadi berlian. Nah, ingat nggak ini mutan yang mana nih yang tubuhnya jadi berlian? Sebelumnya Emma Frost pernah hadir dalam film X-Men First Class pada 2011. Saat itu karakter tersebut diperankan January Jones dan tampil sebagai antagonis sekaligus tangan kanan dari Sebastian Shaw. Dan di akhir film, Emma Frost berhasil dibebaskan Magneto dari penjara. Tapi dalam X-Men Days of Future Past, karakter ini diceritakan telah meninggal dunia. Tapi apabila kabar tersebut benar nih, Samara akan menjadi aktor pertama yang dikaitkan dengan proyek reboot X-Men, garapan sutradara Jake Sherrier. Nah, film tersebut diperkirakan menjadi bagian penting dari fase ketujuh MCU setelah Avengers Secret Wars, meski jadwal perilisannya belum diumumkan.

Oke, teman Pro 2, akhirnya kita sampai di segmen terakhir info hiburan ya. Dan tadi informasi soal film reboot X-Men yang belum jelas ini rilisnya kapan, tapi udah audisi aja ya. Nah, semoga filmnya gak mengecewakan, dan untuk pecinta Marvel Universe juga puas ya dengan penampilan karakter-karakter lama yang dihidupkan kembali oleh aktris atau aktor baru yang direkrut sama rumah produksi dari X-Men tersebut. Buat kamu yang mau ngikutin info hiburan terkini, kamu bisa langsung aja akses rri.co.id, dan jangan lupa dengerin program kita setiap hari ya di jam 2 sampai jam 3 sore. Dan teman Pro 2, ini adalah ya perpisahan kita karena bentar lagi jam 3 sore kamu bakal ditemenin sama Bang Ranap sampai jam 8 malam. Jadi jangan pindah frekuensi dulu karena nanti diputerin lagu-lagu enak pokoknya sama Bang Ranap ya. Ya, dan juga aku terima kasih banget buat kamu yang udah dengerin dari jam 10 sampai jelang jam 3 sore. Kalau ada salah kata atau lagu yang belum diputar, kita mohon maaf ya. Nanti kita puterin di lain waktu. Ini dia lagu buat kamu, buat nemenin sore di tanggal 3 Agustus kali ini. Ada Demi Lovato dengan judulnya Still Have Me. Aku Risa and bye-bye.

0: Bu, aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
0: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Info per 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 Girl Group Indonesia naungan 88 Rising Nona ini resmi merilis single terbaru bertajuk Hong pada Jumat 31 Juli 2026. Setelah dirilis, video musik Hong ini masuk trending YouTube Indonesia, Singapura, dan Australia, diiringi beragam komentar dari pendengar. Sebelumnya teman Pro 2 Nona telah berhasil mencuri perhatian dengan tarian energik di Walk dan atraksi sepatu roda di Rollerblade lagu Hong. Melanjutkan konsistensi Nona dalam mengangkat unsur budaya Indonesia ke dalam karya musik berorientasi pasar global. Sepanjang video musiknya, Nona memanfaatkan berbagai ikon keseharian Indonesia sebagai bagian dari konsep visual. Angkot, toko kelontong, ornamen kendaraan umum, hingga suasana permukiman padat berpadu dengan nuansa dance pop yang ceria dan modern. Demikian Info Pro 2.

Sahabat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu aku berpikir sense hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Halo, selamat sore teman Pro 2. Hai hai hai. Jumpa lagi nih dengan aku Rana Tobing dan juga Tasya. Kak Tasya. Apa kabar ya dunia sore ini yang masih diselimuti kabut asap. Mm-mm. Wow. Kalau di sini masih enak ya, nyaman ya udaranya.
1: Iya,
0: nah, kita menghirup udara ya dari kita sendiri. Tapi kalau kita pas keluar dari singgasana gedung RRI Palangkaraya itu langsung terasa banget bau asap ya. Pintu ditutup, jendela juga ditutup, yang biasanya jendela pada dibuka ya kan ya. Jadi ini karena akibat yang namanya kebakaran hutan dan lahan yang makin meluas di Provinsi Kalimantan Tengah, khusus juga di sekitaran Kota Palangkaraya. Nah, teman Pro 2, apa ya? Tentu dalam keadaan seperti ini kayaknya kurang nyaman ya kita menjalankan aktivitas dan rutinitas di luar ruangan. Oke, jadi buat teman Pro 2 kalau ngelihat ada yang membakar hutan dan lahan yang lumayan cukup banyak gitu ya, luas ya, bisa diingatkan ya sebagai generasi muda. Nah, kira-kira Tasya sendiri berani enggak?
1: Aku enggak sih.
0: Enggak sih ya. Paling mungkin kamu melapor ke pihak yang berwajib ya.
1: Kalau negur langsung kayaknya enggak.
0: Enggak ya. Tapi tertegur ya. Kedapatan gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Teman Bro 2, kita bakal nemenin dua dengar kamu ya di siaran sore ini, tempat anak muda kreatif kumpul dan berbagi energi positif ya. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2 FM.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat berdua lagu dari Admes Kamaleng. Tiba-tiba kata Sia, kalau ngomongin tiba-tiba tuh pernah gak ya ada sesuatu yang buat kamu tiba-tiba sibuk aja gitu ya?
1: Ada.
0: Cerita yang dulu-dulunya gitu.
1: Kata ya aku lupa. Kalau tiba-tiba sibuk sih tiap hari kayaknya tiba-tiba sibuk sih.
0: Iya. Tiba-tiba ada ini ya. Teman tuh nyuruh ngajak kamu jalan-jalan, nonton bioskop dan lain sebagainya. Ada enggak?
1: Ada. Kemarin.
0: Kemarin tuh ya.
1: Pas hari Minggu, malam Minggu itu. Awalnya aku masih di kamar aja santai, tapi tiba-tiba temanku ngajak keluar.
0: Iya. Gak ada ini ya, gak, tiba-tiba gak ada.

0: itu tuh buat teman Pro 2 kayaknya kalau jam-jam kayak gini tuh lagi mikirin sesuatu. Ya tiba-tiba ada, tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada yang meminta kembali, tiba-tiba kamu malah rasa kangen ya. Nah itu nggak bisa maksain diri kamu dong ya, untuk kamu bisa lagi dekat sama mantan,
1: buka ya hati.
0: Buka hati lagi. Nah cerita ke atasnya gimana? Pernah nggak?
1: Enggak pernah, soalnya aku enggak pernah.
0: Oh pacaran. Iya, kamu belum pernah pacaran ya?
1: Iya.
0: Nah, kadang yang namanya tiba-tiba ini nih kita belum siap aja, selain yang namanya ngomongin rasa asmara, kasmara, rasa cinta. Ada juga yang mungkin pengalaman dari teman Pro 2 ya sendiri, kalau ada ini musisi ada konser ya di Palangkaraya. Pernah nonton konser enggak sih?
1: Pernah. Kasia.
0: Konser apa?
1: Itu Gia kemarin.
0: Oh, Gia Indrawari?
1: Iya.
0: Kamu suka lagu-lagunya?
1: Suka.
0: Kirain cuma diajak teman gitu.
1: Enggak.
0: Enggak emang
1: malah
0: suka.
1: Aku yang ngajak.
0: Oh iya.
1: Biasanya
0: iya.
1: Kalau ada konser aku duluan yang ngajak.
0: Nah berarti tiba-tiba dong kamu ngajak teman kamu.
1: Iya.
0: Terus juga yang ngebayarin kamu?
1: Enggak.
0: Oh, dia suka juga.
1: Kan gratis kak kemarin.
0: Oh gratis.
1: Iya.
0: Acara apa?
1: Itu pas yang apa ya, aku lupa, yang Palangka Fair.
0: Oh Palangka Fair, yang di Cilik Riut. Aku sampai enggak nge banget ya. Kenapa ya? Karena gini teman Pro 2 dan juga kata Asia, aku tuh enggak suka yang namanya keramaian. Dunia panggung segala apa tuh masalahnya apa ya?
1: Desak-desakan.
0: Nah, desak-desakan. Pengalaman juga dulu ya di kota lain kan. Kayak band besar kenamaan tapi aku gak bisa sebut nama bandnya, itu sampai ada korban yang berjatuhan, terinjak-injak ya. Itu tuh yang aku tuh jangan deh ya. Tapi syukurlah ya Palangkaraya kemarin konser demi konser tuh tidak ini ya, memakan korban jiwa ya. Tidak ada yang namanya apa namanya kerusuhan ya. Palangkaraya itu mah orangnya tuh aman-aman aja, asik gitu ya. Syukur sih kayak gitu ya. Oke teman Pro 2, itu masih menemani kamu lagi dengan lagu-lagu keren ya. Tapi sebelum itu ada yang lewat dulu nih di ruang dengar kamu.
2: Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: kamu? Tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Oke teman berdua, akhirnya obrolan sore ini kita akhiri dulu sama Kak Tasya. Teman berdua, nanti masih lanjut ya bareng Ranap Tobi menemani kamu di program sore ceria. Jadi tetap stay terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu.
0: Oke, bye.

Penyandang disabilitas dan inklusi. Inklusi berarti memberi ruang yang sama bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu dengan kondisi apapun punya hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Penyandang disabilitas bukan orang yang tidak mampu, tetapi orang yang memiliki cara berbeda dalam beraktivitas. Yang sering menjadi hambatan bukan disabilitasnya, melainkan lingkungan dan sikap masyarakat yang belum ramah. Inklusi dimulai dari cara kita memandang, bukan mengasihani, tetapi menghargai, bukan membatasi, tapi membuka kesempatan. Ketika sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum dibuat lebih aksesibel, semua orang bisa merasakan manfaatnya. Dukungan keluarga, lingkungan, dan masyarakat ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa percaya diri bagi para penyandang disabilitas. Dengan kesempatan yang setara, mereka dapat menunjukkan potensi dan kontribusi nyata. Masyarakat inklusif adalah masyarakat yang saling menghargai perbedaan. Karena ketika semua diberi ruang untuk tumbuh, kita semua ikut maju.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital, ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama ibu cuma lewat catatan di ponsel?
1: Tentu aja Bu, namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai merangkul kemudahan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Memperdua kamu masih mendengarkan lagu-lagu enak ya di sore ini dengan lagu-lagu yang udah disiapin sama music director kita. Ini dia single dari Benson Bond dengan singlenya The Star di Pro 2 FM Palangkaraya. Even though it's only church where we were going,

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap Tip Weekend dijaga malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Produk dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, lagu dari 420 dengan lagu Mangu featuring Karita Utami. Udah membawa kita ke menit 57 lepas dari pukul 16 sore ini. Gimana kabar kamu di sana yang lagi merasa kecapean ya, letih lesu, tapi gak berbeban berat kan? Kamu bakal dihibur sama lagu-lagu keren. Terus nanti di pukul 17 waktu di Indonesia Barat, seperti biasa akan hadir kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya buat umat muslim. Selamat mempersiapkan segala sesuatu buat ibadah kamu sholat maghrib hari ini ya. Oke, sebelum lagu kita hadirkan dulu yang berikut ini.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ame paket ke, ya Allah ngapa ini padahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
3: Kenapa sih Nat dari tadi ketawa terus?
4: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
3: Gak boleh begitu Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saatnya bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang nanti akan menghadirkan kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tapi sebelum itu hadir pengajian Al-Quran. Selamat mendengarkan dan selamat menyiapkan buat teman Pro 2 umat muslim ya, ibadah sholat maghrib.

Oh.

قبل.

Fa

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa.
2: Pendengar, kini tiba saatnya kumandang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Teman berdua baru aja ditemenin sama lagu dari Plato Ginting dengan judul Sejak Hari Itu. Ada momen kenangan yang kamu ingat di sore ini ya, yang buat kamu mungkin bisa menangis, bisa tersenyum, dan bisa terpaku malu gitu kan ya. Nah teman berdua, apalagi buat kamu yang udah pada mau siap-siap, mau jalan-jalan kemanapun tujuan kamu, pernah gak sih ya kamu udah semprot parfum banyak-banyak ya, tapi pas baru jalan bentar aja wangi dari parfum itu udah hilang. Ya kadang ada rasa penasaran, kesal, dan lain sebagainya. Nah, teman pro 2, kuncinya ada di timing dan titik semprotnya ya. Semprotkan parfum di area titik nadi, kayak pergelangan tangan, leher, dan belakang telinga. Terus rahasia utamanya sih, olesin lotion atau pelembab dulu sebelum disemprot. Nah biar apa? Biar aromanya tuh makin ngunci di kulit ya. Satu lagi nih buat kamu menghindari kebiasaan menggosok pergelangan tangan setelah semprot, biar struktur aromanya ini gak rusak ya. Sebenarnya gampang banget sih ya, apalagi buat kamu biar pede ketemu sama ayang beb pacarnya. Wah, baru jadian sih kayak gitu ya. Kalau ngebandingin kamu yang baru jadian sama yang udah 2 tahunan, mungkin udah mulai berkurang menggunakan parfum. Ya, sama-sama kedua belah pihak menerima apa adanya. Udah saling memahami dan mengetahui, wah, dalam banget sih. Wah. Tersenyum deh buat teman pro 2 yang kayaknya punya pengalaman tadi baru aku bilang. Tapi ya buat kamu yang baru aja jadian gak apa-apa, pakai parfum sebanyak-banyak aja deh ya, biar dia gak ilfil sama kamu ya kan. Oke, kita dengerin lagu lagi nih. Aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara. Obrolan senja di pukul 17:49. Yuk kita dengarkan lagu dari Noah. Judulnya ini dia, Ada Apa Denganmu. Ada apa dengan teman pro 2 sore ini? Semoga baik dan sehat aja.

Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Sore ini teman Pro 2 hadir menemani ruang dengar kamu. Lagu dari Dan Ben, Aku Bukan Musuhmu. Ya benar ya, kalau udah jadi mantan jangan jadikan musuh, tapi jadikan sahabat, teman. Anggap aja kamu gak putus gitu. Jadi gak terlalu berat banget buat ngelupain dia. Teman Pro 2, kamu punya rasa takut yang berlebih gak sih ya? Tentu ada hal tertentu yang kayaknya kamu takutin. Takut ketemu mantan. Nah, tapi bukan itu. Ini namanya yang biasa orang sebut itu fobia. Fobia kayak takut sama ketinggian, ruang sempit, atau bahkan hewan kecil. Eits, tau gak sih? Kalau fobia itu beda loh sama sekedar rasa takut biasa. Ya, dari secara psikologis, fobia terbentuk dari proses yang cukup kompleks di otak kita ya. Biasanya dipicu oleh pengalaman traumatik di masa lalu yang bikin otak kamu tuh merekam objek atau situasi tertentu sebagai bahaya besar. Kayak dulu pernah kamu jatuh dari sepeda ya, atau sepeda motor, yang ngebuat kamu tuh gak mau lagi berani untuk mengemudikannya lagi. Ya, jadi perlu bantuan orang lain buat kamu antar kemana aja. Jadi kan bikin repot. Nah, akhirnya setiap kali ketemu pemicunya aja, otak kita tuh langsung ngirim sinyal panik secara otomatis. Padahal aslinya situasi itu belum tentu mengancam kita, tapi kita udah ragu, udah cemas, takut. Jadi kalau kamu atau teman kamu punya fobia, jangan diejek ya. Jangan dimaki-maki. Jangan diapain gitu. Mending dibantu. Coba pelan-pelan kamu temenin dia untuk naik kendaraan lagi. Coba dulu dong gitu ya. Didukung aja secara pelan-pelan biar rasa cemasnya bisa terkontrol. Kalau misalkan bisa buat dia contoh tadi berkendara lagi, wah, puji Tuhan banget ya. Halo, selamat sore buat teman Pro 2 yang udah dengerin di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RRI Digital yang habis pulang ngantor dan kayaknya udah gak sabar mau pengen mandi lagi dengan radio dimanapun kamu berada. Terima kasih ya, radio tuh masih ada menemanin ruang dengar kamu. Lanjut, nanti kita bakal hadirkan lagu berikutnya, tapi ada yang mau lewat dulu.
1: Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

0: Tisunya mana?
1: Itu di bawah meja. Untuk apa sih?
0: Ada deh.
1: Mencurigakan. Astaga naga tisuku. Pantasan perasaanku gak enak tadi.
0: Hehe, maaf, tisuku habis. Nanti ku gantikan ya.
1: Bukan begitu. Masa kamu ngelap bersih-bersih motor pakai tisu sih? Bukan masalah beli lagi. Aku aja pakai tisu sangat hemat tahu.
0: Waduh, maaf-maaf. Soalnya aku rasa lebih nyaman pakai tisu.
1: Padahal kan ada kain. Katanya pecinta lingkungan. Masa gitu aja gak tahu sih?
2: Mengurangi penggunaan tisu jadi salah satu tindakan mencintai lingkungan. Karena tisu adalah salah satu benda yang dibuat dari batang pohon. Bahkan untuk 22 lembar tisu harus menebang satu pohon ukuran sedang. Apabila penggunaan tisu semakin banyak, maka pohon yang ditebang juga semakin banyak.

0: sore menjelang malam ini. Single dari Tones and Kai. Hey, Tones and I. Dance Monkey. Gimana kalau melihat langsung monyet menari, ya kan? Oke, sekarang kita akan dengarkan info cuaca yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Palangkaraya buat esok hari.
1: Info cuaca.
0: Oke teman Pro 2, kita sudah tersambung dengan perakirawan BMKG. Silakan kakak untuk update info cuaca buat esok hari.
2: Ya baik kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota Palangkaraya berlaku esok hari, Selasa 4 Agustus 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah hingga cerah berawan di sebagian besar kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 24 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, perlu waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga perlu waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Kak Ika yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat esok hari. Kita masih menemani kamu di sore ini ya, program Sore Ceria. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

teman berdua, lagu dari Titi DJ, mata yang paling indah hanya matamu itu, tapi waktu masih pacaran. Mungkin lagu ini lagu yang ini ya, manis banget saat masih pacaran. Semoga nanti kalau kamu nikah sama dia, sejodoh lah gitu ya, membuka lembaran baru ya, menjadi rumah tangga ya, tetap saling sayang ya, saling memuji satu sama lain ya. Karena membentuk rumah tangga itu gak mudah-mudah gitu ya, bukan hanya sebatas pujian saja, karena harus banyak kudu yang disiapin. Oke, teman pro 2, siapa di sini yang hobi berburu baju vintage atau pakaian unik dengan harga miring? Ada yang lagi ini banget ya. Jadi lupa aku ya. Viral banget gitu ya, pakaian unik gitu ya, mencari pakaian unik dengan harga miring. Tren yang namanya thrifting makin hari tuh makin digandrungi ya, dan jadi pilihan gaya hidup favorit anak muda. Apakah kamu salah satunya yang lagi dengerin radio? Bukan cuma penampilan kamu yang makin kece dan stand out banget ya, tanpa bikin kantong bolong, walaupun ini masih awal bulan. Kan masih awal bulan, Ranap. Kita boros-boros dulu belanja.

Seru banget ya. Gimana nih teman Pro 2, barang trip paling keren apa yang pernah kamu dapatkan sejauh ini? Ya, gak usah jauh-jauh ya, ke Pasar Tungging dulu tuh tahun 2000 berapa Pasar Tungging. Kalau sekarang tuh apa nama sebutannya aku jauh itu tadi ya kan ya, berburu baju vintage, pakaian unik ya, pakaian luar negeri juga yang dijual pakai karungan besar, tinggal kamu pilih-pilih yang mana. Jangan cari yang bajunya itu bagus tapi ternyata pas diteliti lebih dalam ada sobekan kecil atau sobekan besar. Nah benar-benar gitu ya, harus diteliti dulu sebelum membeli. Nanti kalau udah sampai rumah kamu mau pengen balikin kan gak bisa lagi gengs. Masih ditemenin sama Ranap Tobing pagi ini, malam ini. Sebenarnya udah mau malam ya. Ya. Udah malam. Udah gelap, tahu enggak sih Ranap?

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Masih di 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Ada Republik Selimut Tetangga. Mana mungkin. Wah, ya mana mungkin dong, masa cuma selimut aja diambil sama kamu, ya kan. Tapi emang ini benar, ini lagunya ada arti yang paling dalam banget ya. Oke, teman Pro 2, siapa nih yang tiap malam suka kerepotan alias susah banget yang namanya buat tidur nyenyak? Ya, dari beberapa hari atau minggu lalu sampai sekarang tuh kamu susah banget tidur. Aku gak tahu sih ya, apakah kamu alasannya karena cemas ya, ingat sama mantan, atau ada sesuatu yang kayaknya tuh berat banget kamu pikirin, ujung-ujungnya malah jadi scrolling media sosial. Nah, sampai subuh itu tuh yang bisa bikin lemas pas bangun pagi ya, karena kamu scrolling. Tapi aku gini sih pengalaman Ranap Tobing gitu ya. Aku tuh sebelum tidur tuh kira-kira jam 9 lah gitu ya. Aku biar gak capek, maksudnya biar mudah tidur, aku tuh scrolling dulu. Tiba-tiba langsung plek aja bangun pagi itu jam berapa gitu. Itu sih kebiasaan aku. Tapi ada beberapa, kebanyakan orang malah scrolling media sosial, mereka malah gak bisa tidur. Nah, jadi biar tidur kamu tuh makin berkualitas, coba untuk mulai merapikan jam tidur secara konsistensi ya, setiap harinya. Jadi hindari main handphone. Kalau memang gak bisa kamu buat itu bisa nidurin kamu, atau bisa nonton layar monitor minimal 30 menit sebelum tidur. Itu sih sebenarnya juga gitu ya, karena paparan blue light ini bisa bikin otak kamu nyangka ini bisa masih siang. Nah, kamu juga bisa coba bikin suasana kamar kamu menjadi lebih redup dan sejuk. Matiin lampu ya, lampu kamar gitu, plus minum teh hangat atau dengerin musik ya sambil relaksasi. Gampang sih sebenarnya. Ada beberapa ide lain, ada dong dari pengalaman kamu biar enak tidur. Ada yang ngejawab, ya udah minum obat tidur aja. Wah, jangan tergantung sama obat sih. Kalau dengan gaya hidup kamu yang tentu bagus, ini bisa membuat pola tidur kamu baik gitu ya. Jadi buat teman Pro 2, coba tadi gampang aja, coba praktekkan malam ini biar istirahat kamu makin maksimal dan siap menyambut esok hari dengan segar, riang gembira ya. Nggak usah scrolling media sosial ya sampai subuh. Coba untuk konsisten setiap harinya ya, untuk menghindari main handphone ya, atau menonton layar monitor minimal 30 menit sebelum tidur. Ini bisa mengganggu kamu ya, bagi kamu yang susah tidur. Nah, bagi kayak Ranap tadi, ya memang cocok kayaknya buat aku tuh scrolling tuh, bukan scrolling apa, nonton video apa gitu ya, durasi pendek, langsung plek aja tidur. Nah, oke. Setiap orang tuh beraneka ragam ya caranya biar cepat tidur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Festival Budaya Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Terima kasih teman Pro 2 yang terus dengerin 92,4 MHz dan juga di RRI Digital. Akhirnya aku harus menemani kamu ya. Sampai di sini dulu, nanti kamu bakal dengerin program Music Live Chat bersama Pro 2 Jakarta. Jadi buat kamu ikutin terus ya Pro 2 FM Palangkaraya, dan jangan kemana-mana.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live Chat.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini, Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget, dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya. Di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, aduh, spill gak Edit?
1: Aduh, masa iya yang di-spill? Masa ntar kita mau suaranya doang?
2: Lu tadi bilang malu.
1: Oh katanya. Iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
2: Kita sudah bersama Romaria.
1: Luar biasa baik.
2: Kamu manggil dia Om ya?
3: Jangan dong, nanti nanya.
1: Seumuran
3: abangnya. Iya,
2: seumuran abangnya, bener.
3: Kakak aja kakak.
1: Oh iya benar, kakak. Kakak cocok.
2: Mas
1: ya bebas lah apa aja lah ya.
3: Kakek.
1: Opung boleh.
3: Banyak kan.
2: Kita sudah bersama Romaria. Halo Romaria.
1: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
3: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
2: Kita umur berapa waktu malu sama kucing tuh?
3: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
1: 5-6 tahun.
2: Kamu bilang kamu terakhir ke RRI waktu masih kecil.
3: Masih kecil banget.
2: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
3: Iya dong.
1: Wow, time flies banget, cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
3: Itu album superhero namanya.
1: Oh superhero ya, benar. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
2: Iya, dan namanya superhero lagi.
1: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini. Gimana perjalanan
3: pastinya
1: musik?
3: Seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja
2: gitu. Yeah. Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
3: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
2: Masih kayak
3: iya,
2: gitu ya?
3: Masih.
2: Ciao. Tapi kayak kaget gak, kayak udah segede gini sekarang gitu?
3: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
1: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
2: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
3: Iya betul.
2: Ya ampun.
1: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
3: beda sih.
1: Beda banget ya kan. Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu, kadang capek gak sih?
3: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu kan. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
2: Oh iya.
3: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
2: Bener. Keren banget.
3: Iya gitu.
2: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang
3: sekarang.
2: Iya,
3: jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
2: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B, Romaria?
3: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
1: Alright.
3: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
1: Siapa dengerin siapa?
3: Tori Kelly aku suka banget. Karena dia juga curly hair, jadi lucu kan.
2: Oh, jadi kamu pengen kayak dia nih.
3: Betul, rumah model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
2: Wow.
1: Kental sih R&B-nya.
2: Parah, mendarah daging itu.
3: Iya.
1: Benar.
2: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya? Suka jingkrak-jingkrak kali
3: dulu. Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, enggak bisa gitu.
2: energinya ketahan nih.
3: Iya kan.
2: Iya okay. Benar-benar cocok dia di R&B.
1: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
2: Fun-fun aja udah.
3: Betul.
1: Alright, dan Romaria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
3: Bulan Juni.
1: Ya. Judulnya adalah 24/7.
2: Ini bener ya bacanya 24/7.
3: Bener.
2: Kan 24/7
3: gitu. Bisa 24/7, okay. Bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 okay. Sih.
1: Oke. Okay. Nah, nanti lo hitung ya 24/7 berapa?
2: Tiba-tiba desimal.
1: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
2: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
1: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria, yes. Yaitu 24/7.
1: Nah, ini nih, ada apa dengan 24/7 ini?
3: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
1: Aduh,
3: ini Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
1: Bener,
3: nah, gak salah. Nah, itulah terjadinya 24/7.
1: Oh, bener kan, Lana?
2: Ah, gak usah dong.
3: Ngerasain juga ya? Ngerasain juga ya?
2: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
3: Yang pastinya aku relate sendiri.
2: Oke. Okay. One of them.
3: Iya, itulah. Itu. Masa harus aku perjelas ya?
1: Oke.
3: Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
2: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
3: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen.
1: Okay. Itu
3: lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Dengerin ya kak.
2: Nah,
3: siapa tahu.
2: Nanti kita dengerin. Nanti kita dengerin.
1: Ya, bener. Oke.
2: Okay. lu lemparnya kayak gitu sih.
1: Ya elah.
2: Lu mikir gue relate.
1: Emang nggak?
2: Apa?
1: Emang nggak?
2: Nah, kalau misalnya. Terlalu ngelempar loh.
1: Oke, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
3: Bisa aja sahabat juga bisa.
1: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
3: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
1: Alright. Berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
3: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
1: Oke.
3: Yes.
1: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya
3: tentunya. Masih ada fun-nya.
1: Ala Romaria. Okay.
3: Gen Z banget lah aku bikinnya.
2: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya enggak? Siapa tahu.
3: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
2: Biar inline gitu loh.
3: Biar inline kan. Enggak usah bobo lagi deh, kenal enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Benar. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama enggak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering enggak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
2: Itu.
3: Aduh, pernah. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih kak.
2: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout energinya udah ngumpul.
3: Udah ngumpul. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu. Aku udah siapin outfit, makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
1: Iya benar. Se effort itu, seniat
3: effort itu.
1: Tapi kalau orang lain enggak, itu kan kayak
3: sakit hati enggak sih, bete banget.
2: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau dia nongkrong, kalau enggak hamin 1 atau hamin 2 enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
1: kenapa?
2: Energinya lebih cepat habis.
1: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Gue bisa prepare.
2: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu.
1: Bener.
2: Jadi kayak ayo kita nongkrong.
3: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
2: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
1: Iya, gue banget gitu.
2: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
3: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
2: Nggak, liatnya gue udah make up nih.
3: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
1: Iya sih.
2: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
3: Bahasanya gitu banget ya guys.
1: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
2: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
1: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
3: Kalau aku ya pasti remaja lah.
1: Karena
3: ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau gak di kamar ya gak apa-apa gitu.
2: Gitu, jadi malah balik me time ya.
3: Iya, jadi kayak ya udahlah gak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga gak apa-apa gitu.
1: Oke.
2: Kayaknya sering ya meromarnya gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
3: Iya, kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman banget.
2: Teman-temannya kurang ajar ya.
3: Enggak kok.
2: Oh iya iya. Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
3: Parah.
2: Orang udah datang juga.
1: Iya.
2: Orang udah excited pengen
1: jadi apa enggak?
2: Iya, masa jadi.
3: Ya, masih ditanyain.
2: Masa jadi apa enggak?
1: Benar.
2: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
3: Iya.
1: Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy dengan balutan R&B tentunya.
3: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
2: Oh wow.
3: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit. Terus aku coba-coba nulis.
2: Wow.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
3: Deg-degan banget sih kak. Excited. Aku excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega. Cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak, aduh bakal suka nggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degannya deg-degan parah. Karena ini first time juga kan. Aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi.
1: Bener-bener.
3: Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
1: Alright. Tapi ada rasa ketakutan nggak ketika maksudnya mau rilis gitu?
3: Itu pasti tuh aku deg-degan banget. Pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak, wah aduh gak kuat, gak bisa.
2: Deg-degannya parah ya?
3: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah kak, berdiri banget. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
1: Iya, takut
3: sih. Gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
2: Penasaran gak sih ini 24/7 apa nih?
1: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan.
2: Siapa tahu lah.
3: Relatein aja bang.
2: Iya. Kita dengerin dulu gimana.
1: Let's go. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
1: Yeah. Ada tadi kita udah dengerin 24 per 7 gitu ya.
2: Jatuh.
1: Hey, emang gitu.
2: Kayaknya kayak gitu. Kalau enggak salah ya.
1: Kalau jadi ragu sih.
2: Enggak dong.
1: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
3: Aduh, jangan dong, Kak.
1: Jangan ya.
2: Ah, udah gua ngamut ah.
1: Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24/7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
2: Enakan banget.
1: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin
3: konten.
1: Sebelum rilis.
3: Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
1: Asik.
3: Cek ombak channel.
2: Jadi pre-release tuh udah banyak yang make.
3: Oh my god.
1: Ada nggak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
3: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
1: Oh iya benar.
3: Karena yang nyanyi juga pernah.
1: Oh. Bukan kita yang ngomong.
3: Cerita aja sih.
2: Sharing aja. Bener.
1: Itu cerita lama kan?
2: Cerita lama.
1: Bukan sekarang kan?
3: Iya. Mancing mania.
2: Gak ikutan.
3: Next topic.
2: Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
3: Iya betul.
2: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
3: Iya, di DM banyak banget Kak, kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, misalnya dia enggak tepatin waktu atau enggak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi enggak usah nanya ke aku. Aku kan enggak bisa nasehatin kamu gitu.
2: Betul. Dua kata lucu, HTS putus.
3: Masih banyak nih yang kesindir
2: Aduh.
3: Banyak yang kesindir.
2: Oh iya lagi gitu.
1: Situ HTS.
2: Iya.
1: Jadian aja kagak kok putus.
2: Tolong diklip ya, Bagian itu tolong diklip ya.
1: Tolong diklip. Aduh.
2: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
3: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
2: Karena lagunya kayak centil gitu
3: centil,
2: ya.
3: Centil ada centilnya.
2: Centil banget ya.
3: Ada galaunya dikit tapi masih berharap yang kayak bisa lah ketemu gitu.
1: Oke.
2: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
1: Bener. Marak terjadi.
3: Karena kakak lagi.
2: Lagi.
1: Apa tuh?
2: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
3: Wow.
2: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lo seketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
3: Guys, itu kan yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
2: Lu bagian nimpalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
1: Jangan. Gak lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
2: Yaudah liat ngomong deh.
1: Alright. Sekarang kita mau kepo ini soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
3: Ditulis sendiri.
1: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
3: Udah lama. Pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih Kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
1: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
3: Belum selesai. Jadi pas aku belum selesai Kak. Itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, "Coba-coba aja kali ya upload setengah gitu kan." Itu iseng tuh. Coba upload setengah. Tiba-tiba booming banget Kak.
2: Terlalu langsung iseng ya.
3: Langsung viral terus kita kan kayak, "Waduh, belum selesai gitu kan." Oh, banyak banget lagi yang harus dibikin. Aduh. Itu sih serunya di situ sih Kak.
1: Bener. Itu Gen Z banget sih.
3: Iya,
1: terlalu ngikutin industri top banget.
2: Rilis kali ya.
3: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja Kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
2: Sampai udah mana nih sisanya nih?
3: Iya, aku kayak udah sabar Bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, itu rilis kan belum.
2: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. belum
3: kelar. Iya, makanya benar.
1: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
2: Full.
3: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak sebulan setengah.
2: Oke.
3: Sebulan
2: setengah.
3: Iya.
2: Lumayan.
3: Cepet sih menurut aku sih Kak.
2: Ya.
3: Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
2: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih?
3: Kalau aku apa ya, mungkin struggle-nya karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu
2: dong. Cuma kayak aduh gue bisa enggak ya? Ya
3: selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
1: Benar.
2: Seru-seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
1: Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
3: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
1: Paham
3: aku,
1: ya?
3: Udah paham.
1: Okay.
3: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini lu, ini di rumah ya gitu.
1: Oh, gue bantuin juga gitu ya.
3: Jadi memang pada supportive teman-teman.
2: Kok butuh joki tugas
1: enggak? Aduh, jangan, enggak

0: di luar kendali kan.
1: Bener.
0: Eh kayaknya ini enak gini deh. Tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun-ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau?
0: Aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh, di notes HP.
0: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
2: Menurut teman-teman kamu tuh kamu tipe yang ini gak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
0: iya, gak sih? Iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
1: Oke.
0: Okay. Kayak for no reason aku gak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan.
1: Oh.
0: Ngobrol terus, yapping-yapping gitu.
1: Iya benar-benar. Gacor.
2: Oke. Okay. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
1: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
0: boleh
1: kita.
0: Dong.
1: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
3: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome to KMLC Music Live Chat.
2: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
1: Silakan, ada siapa tuh?
2: Ada dari Noval Algifari.
3: Halo Kak Noval.
2: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
3: Bener.
2: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah. Salah lagu.
3: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
2: Jadi gak apa-apa.
3: Udah santai aja.
2: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
3: Malu Sama Kucing ya gak apa-apa juga kok.
2: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback si

0: single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
1: Wow, ada kak, ada.
0: Oh sama?
1: Collab aku udah.
0: Dibilang sama Kak Babas, Bastian
1: Scale. Iya Kak Babas, kan aku dulu pas punya album pas masih kecil, aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya cinta-cintaan lucu kali ya.
2: Lucu.
1: Ya, atau enggak apa lucu gitu tuh. Kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
0: Mau banget.
1: Bisa lah.
0: Udah kepikiran tapi ya?
1: Udah kepikiran. Oh. Aku udah omongin juga sama Abang. Oh.
2: Mau dong Abang, Yong?
1: Mau dong.
0: Masa enggak mau? Masa adenya minta enggak dikasih?
2: Cowok tuh iseng ya kan.
1: Mau lah.
0: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
1: Enggak
0: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
1: boleh.
0: Lupa.
1: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena aku sempat nyanyi di Samarinda tapi pas masih kecil.
2: Oh, masih kecil. Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir
1: pastinya
2: ke
1: dong.
2: Samarinda.
0: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
2: Ada siapa tuh?
0: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7 itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
1: Tadi kalau buat full itu sebulan.
0: Sebulan. Oh cepet ya.
2: Cepet.
1: Ya? Buru-buru dekan lah itu ya. Campur aduk.
2: Udah di pressure orang.
1: Oh, iya. Udah di pressure sekeliling gitu kan.
0: Netizen. Oke. Bener. Gitu. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak lagunya relate banget sama aku, bagus suka
1: asik.
0: Deh.
1: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
0: Iya gak ada namanya. Apa?
1: Thank you Kak.
2: Betul.
0: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya.
1: Iya. Langsung tag Romaria. Nah. Aku repost nanti.
0: Oh, tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
1: Masih Kak ya? Banyak banget Kak.
0: Oh serius?
1: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harum.
0: Wah gokil.
1: Apresiasi buat mereka yang pakai.
0: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
2: Bener. Harus dipakai
0: nice.
2: Dong.
0: Nice.
2: Harus
0: nice,
2: dipakai.
0: Nice.
2: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi.
1: Akan
2: atau?
1: Ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya. Pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
1: Semoga aja ya kak. Amin, mungkin aku bakal keluarin EP dulu. Terus nanti mini showcase. Baru mungkin aku bikin konser.
0: Keren.
1: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
2: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama
1: yang
2: siapa?
1: Yang pastinya Kak Farel.
0: Farel
1: Hilal. Semoga jadi beneran ya kak. Aku udah kontek kan.
2: Oh, iya.
1: Jadi semoga aja next
0: time.
1: Seru.
0: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
1: Nanti aja kak. Aku udah tekan duluan kak ngomongin itu sumpah.
0: Emang nggak bisa di pressure ya?
1: Gak bisa. Aku udah tekan duluan.
0: Emang nggak bisa di pressure. Gak bisa di pressure sama sekali.
2: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
1: Iya amin.
2: Kak apa Abang Babas?
0: Abang Babas Cangcuters.
2: Mungkin.
0: Oh.
1: Oh my gosh.
0: Siapa tahu kan?
1: Amin.
0: Kapten Kibil.
1: Kapten Kibil.
2: Siapa tahu lagi dengerin kan?
0: Iya.
1: Amin.
2: Ayo Kapten Kibil mainin.
0: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
1: Amin.
2: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7 kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Menurut aku pink.
2: Kenapa tuh?
1: Pinknya yang bright pink ya.
2: Wow,
1: kan?
2: Okay.
1: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
2: Yes. Benar.
1: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok tomboy. Balik lagi ke feminim kak. Kalau misalnya ketemu misal orang yang kita suka, jadi kan kayak lucu gitu. Pink menurut aku kak.
2: Okay, pink ya. Oh gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
1: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
2: Tapi
1: iya bener kok guys.
2: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
1: Oke next.
0: Eh tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih. Okay.
2: Kenapa tuh?
0: Katanya dari Fitro nih di Padang.
2: Oh, Fitro.
0: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
1: Wow. Padang tuh wah kampungnya mamaku.
0: Oh iya, serius.
1: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
0: Oh, amin. Ditungguin tuh.
1: Amin langsung.
0: Disiapin ini ya, tunjang ya.
1: Iya betul. Oh,
0: iya kan? Tuh kan nih doyan.
1: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
0: Lapar.
1: Ngomongin makanan lain.
0: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat rumah Ria kesana nih.
2: Benar. Yes. Kalau Mina pakai kontennya dulu dong.
0: Iya,
2: pake lagunya di konten kamu bisa.
0: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
2: bisa, boleh, iya. Boleh.
0: Outfit check.
2: Oh, iya benar.
1: Ada tradisionalnya.
2: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
0: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
2: Boleh.
0: Tapi kamu kepikiran nggak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dut nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
1: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih kak. Belum, karena ya? Aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
2: Yeah. Okay.
1: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dut atau ke dangdut langsung.
0: itu
1: gas.
0: Romaria album dangdut tuh. Kita belum pernah lihat tuh.
2: Random.
1: Siapa tahu gitu dulu. Kan. Yeah. Siapa tahu aku tiba-tiba dangdut enak kan.
0: Iya, yeah.
2: Seru.
0: Lagi sekolah kayak gue ngapain ya?
1: Bang, jangan diingetin itu
0: dong, Mas. Kali ya, gue bikin dangdut gitu kayaknya.
2: Dangdut seru.
0: Yang kepikiran ini ya apa suara gendang tiba-tiba. Kayak enak nih di gini nih. Kayak enak nih di gini.
1: Aduh.
0: Suaranya bagus sih.
2: Aduh.
0: Nice.
2: Alright. Hmm. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
1: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
2: Bener.
1: Make up. Dengan kecentilannya.
0: Make up centil.
1: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu
0: cocok. Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: gitu suaranya.
1: Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu
2: jatuh ya. Kecengkok itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Bisa bro, lo bisa jadi bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia, jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP, dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
2: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
2: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat temenin kecintilan kalian.
0: Betul.
1: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
2: Tag aku, jangan lupa aku repost. Aku repost guys.
1: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
1: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
2: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
1: Kapten Kibil.
2: Amin.
1: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
1: Lead gitarnya gak apa-apa.
2: Amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh.
1: Lo kenapa kayak
0: gitu? Gak apa-apa.
1: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
1: Lo kurang suka Kapten Kibil.
0: Gak gitu.
1: Apa gimana sih?
0: Gak gitu, lo cari ngarahin kemana-mana nih. Nasional ya, dengerin nih.
1: Sorry.
0: Enggak, love you Kapten Kibil.
1: Terlalu menjilat mas. Terlalu menjilat kayaknya.
0: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Betul. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lu harus dengerin 24/7 pokoknya.
1: Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari malam pagi lagi.
1: Betul.
2: Wow. Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Benar. Oh, di semua DSP ada visualizer. Ah, itu ya. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
2: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
1: Itu coba dicari sekarang tuh.
2: Langsung ada guys.
1: Cari, langsung ada.
2: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
2: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Okay? Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
1: Nah, kita mau baca ini ada satu
0: pesan ya.
1: Pesan masuk dari Malaysia.
2: Malaysia.
1: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
2: Terima kasih.
1: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
2: Mau banget.
0: Let's go.
1: Di Twin Tower.
2: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan. Bisa. Atau enggak di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
1: Terlalu sirkus ya kalau kayak gitu.
2: Santai aja.
0: Bos,
2: boleh dong. Thank you
1: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya dari tadi?
1: Iya nih, enggak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
1: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
1: Halo.
0: Ada siapa tuh? Len?
1: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
1: Katanya salam kenal dari Papua.
2: Wow.
1: Kebetulan pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke.
2: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
1: Oh iya.
2: Udah lama banget tapi kayak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
2: Jauh keliling-keliling kotanya, keseru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
1: Katanya kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kayak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
1: Ngeran.
0: Terima kasih. Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.
1: Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Romaria.
0: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: Indonesia memiliki jutaan bibit muda, cerdas, kreatif, dan penuh potensi.
1: Tapi potensi ini perlu ruang buat tumbuh. Sekolah rakyat hadir sebagai tempat pembinaan dan pembelajaran.
0: Di sekolah rakyat, bibit-bibit muda Indonesia dibekali pengetahuan dasar, karakter, dan nilai kebangsaan.
1: Belajar membaca dan berhitung, belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani bermimpi.
0: Sekolah rakyat menanamkan disiplin, kepedulian, serta semangat membangun negeri sejak dini.
1: Karena dari ruang belajar sederhana, lahir generasi yang siap menghadapi masa depan Indonesia.
0: Mari dukung sekolah rakyat.
1: Wadah tumbuhnya bibit unggul bangsa.
2: Sekolah rakyat mencetak generasi muda Indonesia yang berdaya.

Sepeda Obat Pro 2 RRI Palangkaraya, let's go. Halo, selamat malam teman Pro 2, kembali lagi barengan sama Aspi kali ini menemani teman Pro 2 lagi di hari ketiga kita ya, di bulan ke-8 tahun 2026, tepatnya 3 Agustus 2026. Tidak terasa kita udah masuk ke bulan ke-8, kita udah masuk ke bulan kemerdekaan. Atribut merah putih udah mulai menghiasi ya kantor-kantor, sekolah-sekolah, kampus-kampus, dan berbagai tempat tentu saja. Tapi kalau ngomong soal merah putih, ini hari ini ada satu pertandingan seru ya, di mana di Asian Championship Hyundai Cup 2026 mempertemukan Vietnam versus Indonesia, yang akan segera kick off nanti pukul 20:30. Tapi juga sambil update ya nanti teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas saja. Buat teman Pro 2 yang lagi santai aja ya, mungkin lagi malas juga mau buka TV sambil nonton, langsung tenang, kalian bisa dengerin Hasbi saat ini. Hasbi nanti akan sambil update ya, gimana jalannya pertandingan, gimana skornya dari babak pertama hingga nanti full time-nya juga. Jadi buat kalian semua, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus barengan sama kita. Dimana kalau bukan di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan masih bareng sama Spi, terus aja menemani teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Jadi buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, tenang aja, Spi akan terus menemani teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan kalau kita di malam hari ini, karena ini udah masuk ke bulan Agustus ya teman Pro 2, itu artinya sebentar lagi ya, itu momen yang paling tunggu-tunggu adalah 17-an. Wih. Dan saya ingat banget sih, kayaknya waktu sekolah, waktu kuliah, dan dimanapun ya, ini momentum yang memang benar bikin kita jadi apa ya, sama-sama mikirin nanti 17-an mau ngapain ya, lomba-lombanya apa, kegiatannya apa aja. Nah, kalau teman Pro 2 yang mungkin udah lulus dari sekolah, dari kuliah, ngapain ya 17-an? Kayaknya gak seistimewa waktu zaman kuliah sama zaman sekolah ya teman Pro 2. Banyak banget, kecuali kalian mungkin aktif di masyarakat, kayaknya lebih apa ya, lebih ada kegiatan. Tapi kalau yang gak aktif kayaknya ya udah gitu-gitu aja ya. Paling juga ikut kegiatan yang ada di kantor mungkin, bisa jadi ya. Tapi kalau ngomongin soal 17-an, satu hal sih yang Hasbi itu paling suka adalah perlombaan ya teman Pro 2. Tapi Hasbi bukan tim yang ikut lombanya suka. Hasbi suka, Hasbi adalah tim yang suka ngadain dan jadi pemandu lombanya. Menurut Hasbi itu seru banget sih. Apa, ada satu hal sih yang paling Hasbi ingat lah ya, nempel banget, diprotes sama peserta. Waduh, jadi ketika jadi apa ya, jadi pemandu, Hasbi itu selalu kasih tahu duluan kalau mau protes jangan ke pemandunya, prosesnya ke jurinya. Sering banget kayak gitu. Dan itu jadi momentum yang menurut Hasbi benar-benar seseru itu, karena lomba 17-an itu ikonik banget, apalagi sekarang ya di media sosial itu udah banyak banget. Kalau kita udah 17-an nih, besoknya, gak usah besoknya, sorenya tuh udah ada 17-an core. Wah, itu lucu-lucu banget teman-teman.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2 ada Underdog dari Nyalisa K ya. Mengantarkan kita ke pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti ingatkan lagi buat teman Pro 2, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store, yang mana itu bisa bikin teman Pro 2 dengerin kita dimanapun dan juga kapanpun.

Stunting bukan sekedar tubuh pendek. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama, terutama sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Padahal, pencegahannya bisa dimulai dari hal sederhana. Ibu hamil perlu asupan gizi seimbang, rutin memeriksa kehamilan, dan mengonsumsi tablet tambah darah. Setelah lahir, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lanjutkan dengan MPASI bergizi, beragam dan sesuai usia anak. Jangan lupa, pastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap dan lingkungan yang bersih, serta sehat. Ingat, 2 tahun pertama kehidupan adalah masa emas anak. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan kualitas generasi masa depan. Mari bersama cegah stunting. Anak sehat, keluarga kuat, Indonesia hebat.

0: gokil. Pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Kelas dunia. Euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih Bud. Tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain? Kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahin.
0: Iya juga ya. Kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu Reni lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang gak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis, dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat, napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dan teman Prado, selamat datang di Cerita Cinta. Jadi buat teman Prado yang mau request lagu-lagu cinta, bisa langsung ke WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Prado RRI Palangkaraya, atau Instagram kita di @RRI_Prado_Palangkaraya.

0: another one.
1: A wrinkle in time.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kekuatan ekonomi yang sejati berakar pada asas kebersamaan dan semangat gotong royong. Di tengah dinamika perekonomian yang terus berkembang, kemandirian finansial lebih efektif diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang solid, bukan sekedar perjuangan individu. Koperasi Merah Putih hadir sebagai pilar penggerak ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan kesejahteraan bersama. Melalui sistem keanggotaan yang inklusif, Koperasi Merah Putih memfasilitasi kemudahan akses permodalan yang sehat, pengelolaan dana yang terpercaya, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan. Lembaga ini tidak sekedar berfungsi sebagai tempat simpan pinjam, melainkan sebuah wadah strategis bagi para pelaku usaha mikro, tenaga profesional, dan seluruh lapisan masyarakat untuk tumbuh secara kolektif. Mari wujudkan ketahanan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing. Bersama Koperasi Merah Putih, wujudkan sinergi, bangun kemandirian, dan raih kesejahteraan bersama.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Dan teman Prodo ada mengejar matahari darinya Kesha Lefronka dan Najarianto. Matahari kita ke pukul 21.41 menit waktu Indonesia Barat. Buat teman Prodo yang mau request lagu ya, bisa langsung aja request barengan sama Speed di 0811-523-924, Facebook kita di Prodo dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @rriprodo2plk.

Akibat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

Merokok tampak seperti kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh untuk pulih dan hidup lebih lama.

0: Bayangkan, kita sedang duduk santai, lalu tiba-tiba
1: bumi berguncang. Gempa bumi datang tanpa aba-aba. Di saat seperti itu, jangan panik. Tarik nafas dan lakukan langkah yang tepat. Rendahkan tubuh, lindungi kepala dan berlindung di bawah meja atau benda kokoh. Pegang erat sampai guncangan berhenti. Jauhi kaca, lemari, dan benda berat yang bisa jatuh kapan saja. Jika berada di luar ruangan, menjauhlah dari bangunan, tiang, dan kabel listrik.
0: Saat gempa berhenti, keluar dengan tertib, waspadai gempa susulan. Ingat, gempa memang tidak bisa kita cegah, tapi kepanikan bisa kita kendalikan. Kenali resikonya, siapkan diri kita.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan ada Lia Zuraya mengantar kita ke pukul 22.25 waktu Indonesia Barat. Dan masih di Sleep Call, masih barengan sama si Peter saja, teman-teman Rua 2 yang mungkin sedang menjalankan aktivitas ya. Selamat beraktivitas saja. Buat teman Rua 2 yang lagi di perjalanan, juga hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Rua 2 yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: sebenarnya. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Esensi buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Buku dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman adalah buku yang mengubah cara pandang kita tentang kecerdasan dan sukses dalam hidup. Dalam buku ini, Goleman memperkenalkan konsep bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh IQ, intelligence quotient, atau kemampuan intelektual saja, tapi juga oleh kecerdasan emosional, EQ. Kecerdasan emosional meliputi kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi, baik milik sendiri maupun orang lain. Menurut Goleman, EQ justru memainkan peran besar dalam menentukan keberhasilan seseorang di dunia kerja, hubungan pribadi, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Buku ini membedah 5 pilar utama kecerdasan emosional: kesadaran diri, pengelolaan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Goleman menjelaskan bahwa kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali emosi dan pola-pola reaksi pribadi yang kemudian bisa diolah melalui pengelolaan diri. Dengan demikian, seseorang mampu mengendalikan impuls emosional dan bertindak secara bijaksana. Goleman juga menekankan pentingnya motivasi intrinsik, yaitu dorongan untuk mencapai tujuan berdasarkan nilai-nilai internal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan. Melalui berbagai studi kasus dan hasil penelitian, Goleman menunjukkan bahwa kecerdasan emosional bisa diasah dan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa EQ adalah keterampilan yang dapat dipelajari oleh siapa saja, terlepas dari latar belakang atau kondisi awal. Buku ini menyajikan berbagai cara praktis untuk melatih kecerdasan emosional, termasuk mengenali dan mengelola emosi, mendengarkan dengan empati, dan mengatasi stres. Goleman juga menyarankan strategi untuk menerapkan EQ di lingkungan profesional, sehingga seseorang dapat meningkatkan performa kerja dan membangun karir yang sukses. Secara keseluruhan, kecerdasan emosional memberikan pemahaman baru tentang bagaimana kecerdasan emosional memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan hidup. Buku ini menawarkan panduan yang relevan untuk menghadapi kehidupan modern yang penuh tekanan dan menantang, dan menunjukkan bahwa kemampuan emosional dapat membuat perbedaan besar dalam membangun kehidupan yang bermakna. Goleman berhasil menyajikan argumen bahwa dengan mengembangkan EQ, seseorang bisa mencapai kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan dalam hidup, melampaui pencapaian yang bisa diraih dengan IQ tinggi semata. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Bersama saya Wanda, penulis naskah Supriyani, sampai jumpa.

0: Sita, banyak yang tanya nih. Sebenarnya sekolah rakyat yang diusung Pak Prabowo itu cuma renovasi gedung atau bagaimana sih?
1: Bukan sekedar gedung, Bim. Sekolah rakyat itu adalah program komprehensif untuk memastikan standar kualitas pendidikan di Indonesia dan khususnya pada masyarakat yang kurang mampu.
2: Program sekolah rakyat adalah pilar transformasi sumber daya manusia. Membangun sekolah unggulan di setiap kabupaten untuk menciptakan kesetaraan akses bagi seluruh bangsa. Jadi, bagi masyarakat yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sekolah rakyat tidak hanya mengajarkan kurikulum formal, tapi juga adanya pendidikan seperti di sekolah-sekolah lain dan juga pastinya didukung oleh kecukupan dan konsentrasi belajar yang maksimal.
1: Nah, jadi tujuannya supaya anak-anak kita tidak ada yang tertinggal dalam pendidikan, Bim. Karena pendidikan adalah hak setiap orang.
0: Berarti ini langkah nyata juga untuk memutus rantai kemiskinan ya, lewat pendidikan agar setiap anak terjamin masa depannya.
2: Sekolah rakyat untuk Indonesia yang lebih cerdas, sehat, dan berdaya saing. Pesan ini disiarkan oleh LPP.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi buku Rasa karya Terelie. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan

jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Rasa, karya Terelie. Rasa adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang pencarian makna sejati dari perasaan cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Cerita ini berpusat pada tiga tokoh utama, ada Borno, Sahara, dan Dinda, yang terjerat dalam kompleksitas hubungan emosional mereka. Borno, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang ojek, memiliki kehidupan yang biasa saja, sehingga ia bertemu dengan Sahara, seorang gadis misterius dengan banyak rahasia. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan ketika Sahara menyewa Borno untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Sahara adalah sosok yang penuh teka-teki dan menyimpan banyak luka masa lalu. Keduanya perlahan-lahan menjadi dekat, dan Borneo mulai merasakan perasaan cinta yang tulus terhadap Sahara. Namun, di sisi lain, ada Dinda, sahabat Borneo sejak kecil yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya. Dinda selalu ada untuk Borno dalam suka dan duka. Namun, ia hanya menyimpan perasaannya saja sendirian, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketika Borno semakin dekat dengan Sahara, Dinda harus menghadapi perasaan cemburu dan sakit hati. Sahara dengan segala pesona dan keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak terduga. Ia sebenarnya sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh dengan luka dan trauma. Kehadiran Borno dalam hidupnya membawa secercah harapan, namun ia takut jika masa lalunya terungkap, Borno akan menjauh. Cerita ini semakin rumit ketika Sahara harus berhadapan dengan masa lalunya yang akhirnya terungkap. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terkuak. Menguji ketulusan cinta Borno dan kesetiaan Dinda, Sahara harus membuat pilihan sulit antara menghadapi kenyataan atau terus bersembunyi dari masa lalunya. Pada puncak cerita, Borno dihadapkan pada dilema besar. Ia harus memilih antara cintanya kepada Sahara, yang meskipun penuh dengan resiko dan ketidakpastian, atau tetap bersama Dinda yang selalu ada untuknya dan mencintainya dengan tulus sejak lama. Melalui perjalanan emosional ketiga tokoh utama ini, Terelie menyampaikan pesan tentang makna sejati dari cinta dan persahabatan. Cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi juga menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan sejati diuji oleh waktu dan pengorbanan. Novel ini juga menggambarkan betapa pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil langkah maju, apapun resiko dan konsekuensinya. Akhir cerita dari novel berjudul Rasa, karya Terelie, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati dan menghargai apa yang kita miliki, serta berani menghadapi luka untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Borno, Sahara, dan Dinda pada akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Belajar dari kesalahan dan tumbuh dari rasa yang telah mereka alami, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu bahagia, sedih, cinta, maupun luka. Rasa adalah cerminan dari perjalanan emosional setiap individu dalam mencari dan memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Rasa, karya Terelie, bersama saya Ahsanu Amala, sampai

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Teman produser dari Palangkar tibalah saat terbaik kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Senin 3 Agustus tahun 2026. Saya Muhammad Hasbi mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai teman Pro2, balik lagi bareng aku Ruspan di pagi hari ini. Gimana kabarnya nih teman-teman Pro2? Semoga semuanya bangun dengan semangat baru ya, hati yang lebih ringan dan pastinya siap menjalani aktivitas. Buat yang lagi siap-siap bekerja, kuliah, sekolah, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi nih sambil rebahan sebentar. Nah, terima kasih sudah memilih RRI Pro2 Palangkaraya untuk mengawali hari. Pagi ini kita bakal nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu yang asik ya, info yang lagi hangat, obrolan seru, sampai cerita-cerita yang pasti relate sama kehidupan anak muda. Jadi dimanapun kamu berada, jangan lupa naiki volumenya, karena kita bakal bikin pagi ini jauh lebih berwarna. Saya Ruspan Hamdani siap menemani kamu sampai beberapa jam ke depan. Jadi tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Kebahagiaan tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Cahaya yang paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kasih sayang dan belas kasihan. Penderitaan datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari. Satu hari bisa mengubah satu kehidupan. Dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Jangan menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. Lebih baik hidup satu hari mengisinya dengan banyak manfaat daripada hidup seribu hari yang diisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seseorang kritikus yang bijak yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat, itu akan terjadi. Selama rasa dendam dijaga dalam pikiran, kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan.
itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan atau keburukan. Kehidupan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Pertama-tama, jadilah dirimu sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta. Dalam keheningan, kita menemukan

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keutamaan salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita kepada Allah.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan

0: sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan

0: Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hidup sesuai takdir.

Kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: 2.
1: Info Pro 2, Selasa 4 Agustus 2026. Kali ini Info Pro 2 kita diawali dari dalam dunia perfilman, yaitu Iqbal Ramadan kembali menunjukkan kiprahnya di industri perfilman Indonesia. Kali ini ia menciptakan sekaligus membawakan lagu Kita Melawan Dunia bersama proyek musiknya Bale sebagai original soundtrack film Operasi Pesta Copet. Lagu tersebut menggambarkan semangat persahabatan dan perjuangan menghadapi kerasnya kehidupan. Selaras dengan alur cerita film yang mengisahkan sekelompok anak muda yang terpaksa menjadi pencopet di tengah himpitan ekonomi. Menariknya, lagu ini berawal dari sebuah demo yang dibuat Iqbal pada 2025 sebelum akhirnya dikembangkan khusus untuk film tersebut. Selain berperan sebagai pemain, Iqbal juga terlibat sebagai produser. Sementara film Operasi Pesta Copet dijadwalkan tayang di bioskop pada 27 Agustus 2026. Kita berlanjut kepada info berikutnya, yaitu Dennis Margo bagi kisah di balik film Baby Udon. Dennis Margo bagikan cerita di balik proses lahirnya film Baby Udon yang terinspirasi dari kisah nyata pasangan Fanny Kundo dan mendiang Hajime Kundo. Ide tersebut muncul setelah Denny mendengarkan cerita Fanny dalam sebuah podcast yang begitu menyentuh hatinya. Tergerak oleh kisah perjuangan, cinta dan keteguhan keluarga tersebut, Denny memutuskan untuk menjadi produser sekaligus memerankan sosok Hajime Kundo. Film ini mengangkat nilai tentang pentingnya harapan, kasih sayang dan kekuatan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Baby Udon dijadwalkan hadir di bioskop mulai 3 September 2026 dan diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi para penonton. Kita beranjak ke info berikutnya, yaitu dalam dunia permusikan Indonesia. Grup vokal perempuan Indonesia Nona kembali mencuri perhatian lewat single terbaru mereka berjudul Home yang dirilis di bawah label internasional 88 Rising. Lagu ini memadukan musik pop modern dengan berbagai unsur budaya Indonesia, mulai dari suara klakson kendaraan, suara jalanan hingga fenomena khas seperti Om Telolet Om. Nuansa lokal tersebut juga diperkuat melalui video musik yang menampilkan angkot, bas, warung pinggir jalan dan estetika era Yediwaka. Single Hong menjadi bagian dari album debut mereka bertajuk Iceland Girl yang dijadwalkan rilis pada 18 September 2026. Lewat karya ini, Nona ingin membuktikan bahwa identitas budaya Indonesia dapat dikemas secara kreatif dan mampu bersaing di industri musik global. Itu dia Info Pro 2 pukul 6 lewat 3 waktu Indonesia Barat.

Ruspada, selamat pagi teman Pro 2. Kali ini masih bersama aku Ruspan ya. Kali ini Ruspan bakal nemanin pagi kalian. Gimana nih kabarnya ya? Semoga kalian di luar sana tetap sehat dan selalu bersemangat untuk aktivitas hari ini. Oke teman Pro 2, sebelum lanjut ya sama lagu-lagu favorit, atau ada satu hal yang gak boleh dilewatin setiap pagi, yaitu apa nih kira-kira? Kalau aku biasanya sih cek cuaca ya. Soalnya kita semua pasti pernah ya mengalami yang namanya berangkat PD pagi. Tahu-taunya berangkatnya cerah ya teman Pro 2, pulangnya hujan total nih. Daripada hari ini jadi plot twist gara-gara cuaca, mending kita cek dulu nih kondisi langit di Palangkaraya dan sekitarnya. Jadi kamu bisa lebih siap mau berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau sekedar ngopi cantik di luar. Oke, untuk perkiraan cuaca pagi ini, jadi untuk di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya itu diperkirakan cerah nih teman-teman Pro 2. Di antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 44 hingga 89%. Jadi sangat aman untuk pagi ini ya teman-teman Pro 2. Yang pengen jemur pakaian, yang pengen lari pagi, gak takut lagi nih untuk kehujanan. Tadi Ruspan juga cek juga sih, dan alhamdulillah ya sampai ke kantor dengan aman dan selamat dengan cuaca yang sangat terang. Oke, itu dia teman-teman Pro 2 info cuaca pagi hari ini. Tetap semangat untuk menjalani aktivitas hari ini. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sebelum manusia mengenal alfabet, mereka meninggalkan jejak di dinding gua berupa lukisan yang merupakan bahasa tertua manusia. Di Gua Leang Tedongenge, Sulawesi Selatan, ditemukan lukisan seekor babi hutan yang usianya ditaksir lebih dari 45.500 tahun, yang menjadikannya lukisan figuratif tertua di dunia berdasarkan studi di jurnal Science Advance tahun 2021. Lukisan itu tak berdiri sendiri. Di Eropa, tepatnya di Gua Les Eaux di Prancis, ada ratusan lukisan hewan dari 17.000 tahun lalu. Dan di Gua Sofet ditemukan gambar singa, badak, dan beruang yang usianya lebih dari 30.000 tahun. Lukisan purba bukan sekedar hiasan. Ia adalah ritual, keyakinan, dan cerita. Dibuat dengan pigmen dari tanah, arang, dan juga lempung. Manusia purba menciptakan seni bahkan sebelum pertanian ditemukan. Dari gua gelap hingga kanvas digital, lukisan adalah warisan jiwa manusia, bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dipahami.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, yaitu di frekuensi 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Itu dia tadi ada lagu dari Rizky Febian dengan judul lagu Alamak. Ternyata lagu ini ya teman-teman Pro 2 itu rilis di tanggal 3 Oktober 2025 dengan genre pop dengan sentuhan R&B. Ternyata ya teman-teman Pro 2, makna lagu Alamak ini menggambarkan seseorang yang sedang jatuh cinta hingga salah tingkah, gugup dan merasa dunia berubah karena kehadiran orang yang disukai. Kata Alamak itu sendiri ya teman-teman Pro 2 menjadi ungkapan spontan yang mewakili rasa kaget sekaligus gemas karena menyadari sedang jatuh cinta. Kira-kira teman Pro 2 ada yang berpengalaman gak nih terkait masalah jatuh cinta? Kalau Ruspan sendiri ya, ketika jatuh cinta, mungkin jatuh cinta atau apalah itu nggak tahu juga ya, bisa dibilang salah tingkah juga, karena yang pastinya kan kalau kita jatuh cinta memiliki pandangan yang khas ya terhadap seseorang, terutama lawan jenis kita. Oke teman-teman Pro 2, kali setelah ini kita akan ada lagu yang berjudul Tatap Mata dari Shakira. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya bersama-sama.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman Pro 2. Kali ini masih bersama aku Rusupan yang akan menemani pagi hari kalian. Semoga hari ini dimulai dengan hati yang tenang, pikiran yang positif dan semangat yang terus bertambah. Ingat, setiap pagi selalu membawa kesempatan baru untuk memulai sesuatu yang lebih baik dari kemarin. Enggak apa-apa kalau perjalanan hidupmu belum sesuai rencana. Yang penting jangan berhenti melangkah, karena langkah kecil yang konsisten seringkali membawa kita ke tujuan yang besar. Kalau pagi ini terasa berat ya teman-teman para dua, coba mulai dengan satu hal sederhana, yaitu bersyukur masih diberi kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara segar dan bertemu hari yang baru. Siapa tahu hari ini adalah hari di mana kabar baik sedang dalam perjalanan menuju kamu. Oke, kali ini ada sebuah lagu yang akan menemani pagi hari kalian, yaitu Buktikan Padaku dengan penyanyi Rini Wulandari. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya.

0: What's the point?
1: Bentar, Gan. Gantian dulu. Biarkan mas yang pakai kursi roda itu masuk duluan lewat bidang miring sana.
2: Oh iya, sorry. Tapi keren ya stasiun sekarang. Ramah banget buat disabilitas.
1: Harusnya memang begitu, Gan. Kita yang maju itu bukan cuma yang punya gedung tinggi, tetapi yang bisa diakses nyaman oleh siapa saja, tanpa terkecuali.
2: Benar sih, inklusi itu berarti nggak ada yang ditinggalkan ya.
1: Tepat sekali, semua punya hak dan langkah yang sama.
3: Inklusi bukan sekedar fasilitas, melainkan kepedulian yang nyata. Mari wujudkan ruang publik yang ramah dan setara untuk semua, karena bersama kita tidak berbeda.

Keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik, jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai hai teman berdua, kembali lagi bareng aku Ruspan. Selamat pagi, you welcome to in my world ya. Selamat datang di dunia. Oke teman-teman berdua, kali ini aku ingin bercerita sedikit sih, lebih kenanya sih kepada teman-teman berdua di luar sana. Pernah gak sih kira-kira merasa hidup ini seperti lomba? Lihat orang lain sudah mencapai banyak hal, sementara kita rasanya masih berjalan di tempat. Padahal kan setiap orang ya punya garis start, tantangan dan waktu yang berbeda-beda. Kali ini kita coba deh kasih apresiasi buat diri kita sendiri. Kamu sudah sampai di hari ini, sudah melewati berbagai cerita dan masih terus berusaha, itu saja sudah layak untuk dibanggakan. Gak semua hal ya teman-teman perdu harus selesai hari ini. Gak semua mimpi harus tercapai secepat mungkin. Yang penting kamu tetap bergerak, tetap belajar dan gak menyerah saat keadaan belum sesuai harapan. Jadi apapun targetmu hari ini, jalani dengan sepenuh hati ya teman-teman perdu. Kerjakan yang bisa dikerjakan, nikmati prosesnya dan percayalah bahwa usaha yang konsisten selalu punya hasil meskipun datangnya gak selalu instan. Aduh, semoga teman-teman Pro 2 di luar sana tetap semangat. Kali ini ada lagu suka-suka dari Apan yang akan menemani aktivitas kalian pada pagi hari ini. Tetap stay tune di RRI Pro 2, Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.